0: Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Say.

pagi. Good morning, Sugeng Enjing. Apa kabarnya pagi hari ini rekan Prima semuanya, Wong Reang, dimanapun berada di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia pastinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari Sabtu pagi hari ini barengan Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran ya, tentunya di acara Ngopi Say. Ngopi Say akhir pekan rekan Prima semuanya, di tanggal berapa nih? Tentunya masih awal bulan Oktober 2026 ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Dan jangan lupa Ngopi Say hadir setiap hari rekan Prima semuanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya, semangat paginya seperti biasa nih, lagu-lagu dangdut remix, dangdut yang asik-asik di pagi hari ini. Dan tentunya bisa banget nanti rekan Prima juga request ya di live TikTok Prima juga boleh, di teleponnya juga boleh di 0853-2189-9582. Dan informasi menarik lainnya bakal Putri Ayu berikan juga buat rekan Prima di Ngopi Say, kopinya diserbu semangatnya lanjut. Dan jangan lupa rekan Prima join juga di live TikTok kita ya, di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya pagi hari ini. Yang hari Sabtu ini sedang menikmati liburan ya. Hai. Karena hari kerjanya hanya hari Senin sampai Jumat ya. Jadi hari Sabtu weekend ini sedang menikmati liburan bareng keluarga tercinta atau seorang terkasih tersayang Dan pagi hari ini Putri Ayu ingin ucapkan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa. Dan indahnya pagi hari ini semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Dan selamat pagi. Nikmat terbesar adalah bisa bangun pagi nih dalam keadaan yang sehat. Dan terima kasih ya Allah untuk pagi hari ini dan langit biru, mentari pagi. Ini mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan-harapan baru. Untuk itu tetap semangat ya semuanya, seperti tagline-nya Ngopi Say, kopinya diserbu semangatnya lanjut. Dan Putri Ayu masih terngiang-ngiang nih kalau setiap sebelum Ngopi Say kan ada openingnya ya. Waduh, air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai, walau hidup kadang gak santai, yuk semangat bersama Ngopi Say. Sampai hafal ya Putri Ayu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Nanti Putri Ayu senggol-senggol yang sudah komen-komentarnya ya di TikTok Prima dan juga Grup Ventura. Selamat pagi. Aduh, sudah betul pagi hari ini kenapa sih sedap? Karena kalau hari Sabtu pagi ya Putri Ayu berangkat, aduh, terasa damai deh di jalan raya karena gak berbarengan dengan anak-anak yang berangkat sekolah. Karena hari Sabtu anak sekolah nih di Gantar Haurgelis ya libur ya, tingkat menengah ya dan juga tingkat alia. Jadinya ya, aduh, sedep betul.

Asik. Aduh, salam kenal nih dari Citayam katanya ya. Dari Citayam sudah menyapa juga. Terus dari Singapura juga sudah menyapa Wong Tangkil. Hello, good morning. Happy weekend katanya ya. Menyapa untuk rekan prima semuanya nih di pagi hari ini, Wong Tangkil yang ada di Singapura sana. Terus nanya nih, how are you today? Jarene Wong Tangkil ya, I'm fine. Yang ada di Singapura, terus ada di Citayam, terus ada di mana nih, family blem. Family, tidak lupa sama kerupuk family katanya. Oke, yang punya usaha-usaha nih, yang punya dagangan-dagangan, yang punya bisnis, mudah-mudahan ya bisnisnya lancar semuanya. Pokoknya mah ya, terus berlanjut tuh usahanya, lanjut-lanjut terus. Yang punya dagangan juga laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Iya, karena tadi pagi juga Putri Ayu nih yang pas berangkat ya menuju Radio Prima FM dari arah Gantar menuju Horkolot di sampai Radio Prima. Wih, kalau pagi-pagi ya, tadi pagi sih hanya berpapasan dengan beberapa kendaraan roda 4. Terus berpapasan nih yang baru pulang dari pasar, berpapasan pula dengan para pedagang keliling ya. Ada pedagang jamu keliling, ada mas-mas ya, bukan mbak jamu. Mas jamu nih, akang-akang yang dagang jamu keliling juga. Ada dagang sayur keliling. Pokoknya semangat pagi nih yang dagang kulineran juga dari pagi. Putri Ayu menyapa di pagi hari ini para pedagang kuliner sarapan pagi yang pastinya sudah super-super sibuknya ya, dari tengah malam nih mempersiapkan untuk dagangannya. Ya kan Mama Odang? Ya, yang dagang nasi kuning tuh, nasi uduk dan bubur apa tuh, berayam atau lontong sayur. Soalnya ini ada yang sarapannya dengan lontong sayur kah? Woi, oke lah ya. Sarapannya dengan apa nih rekan prima semuanya pagi hari ini? Sarapan ya, yang di jam 7.10 nih baru sempat sarapan atau masih mikir nih? Masih mikir mau sarapan apa ya. Oke, selamat pagi Mbak Ayu, hadir nih dari Jiwut Blitar, request lagu Tarling ya. Wih, ini bukan Tarling, lagu dangdut remix, dangdut koplo pop dut ya, di acara ngopi say pagi hari. Karang Ampel juga monitor ya, Kang Nano Vespa di pagi hari ini. Yang ada di grup Fansurat juga semuanya, selamat pagi, boleh komen-komennya yang sedang monitor di rumah menggunakan radio analog. Hai, halo. Yang sedang di depan radio, ya, apa kabarnya pagi hari ini? Bagaimana suara Radio Prima pagi hari ini? Boleh komentarnya ya di 0853-2189-95582 atau di grup Family Prima, grup Ventura pastinya. Sehat paripurna selalu juga untuk yang amat berhormat, saya Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu dan terima kasih udah monitor selalu nih Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Selamat pagi juga Putri Ayu ingin menyapa pagi hari ini untuk yang berhormat Direktur Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sri Imam Prawoto dan berserta Wakil Rektornya. Selamat pagi, good morning. Thank you ya, udah monitor juga nih Radio Prima 95,8 FM Indramayu Barat. Yang sudah kirim mawar-mawar merahnya, aduh Putu Lanang, terima kasih ya. Oke, yang sudah gabung di TikTok Prima nanti Putri Ayu senggol lagi. Terima kasih pagi hari ini udah rame banget ya, udah komen-komennya yang pastinya dipantengin rekan Prima semuanya. Asei. Aduh, janji-janji seribu janji nih rekan Prima. Punya janji apa hari ini? Hari Sabtu malam mingguan ya. Wong Bojonegoro ya hadir ya, Kiki. Ayo, janjinya harus ditepati ya kan, yang hari ini

0: memang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya ya.
0: Iyalah, Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu, ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak Teh?

asik banget ya pagi-pagi tuh udah dipanggil-panggil sayang. Aduh, rasanya langsung melambung tinggi ya. Sayang, pagi hari ini agendanya apa ya? Kalau hanya punya waktu 5.000 detik nih rekan Prima semuanya, Wong Reyang, apa nih yang akan dilakukan ya? 5.000 detik itu berapa jam sih? Kuis pagi hari ini biar hitung-hitungan ya. Kalau 1 menit itu 60 detik ya, 1 jam itu 60 menit. Nah berarti kalau 1 jam berapa detik ya? 1 jam berapa detik? Nah 3.600 detik ya. Iya enggak sih? Nah, kalau 5.000 detik itu berapa jam? Coba ya. Nih, Ibu Sukina bisa nih ngitungnya ya. Yang biasa hitung-hitungan nih ya, hitung-hitungan harga-harga di warung nih tanpa pakai kalkulator ya kan. Udah awangan istilahnya ya, ngitung awangan nih. Keren pokoknya para pedagang nih yang ngitung hasil apa tuh belanjaannya para konsumen dengan awangan tanpa pakai kalkulator. Wah langsung nih. Oke, selamat pagi para pedagang nih, ngomongin pedagang juga. Selamat pagi para pedagang yang ada di sekitaran Pasar Haurgeli. Selamat pagi. Hai, Putri Ayu menyapa di pagi hari ini yang baik di dalam Pasar Haurgelis, yang ada di sekitaran Pasar Haurgelis atau pertokoan-pertokoan di Pasar Haurgelis ya. Selamat pagi untuk Ko Chandra, selamat pagi Ko ya, daerah pertokoan di sekitar Pasar Haurgelis. Selamat pagi, sudah buka belum nih kalau jam 7.25 ya? Nah, apa masih ini nih baru buka rolling door-nya atau sedang ngelap-ngelap kacanya atau sedang nyapu-nyapu. Waduh, pokoknya mah ya semangat semuanya nih, semangat sekabean nih. Selamat pagi nih, assalamualaikum, selamat pagi adik cantik. Request lagu dong Ayu Ting Ting ya, buat mantan pacar dari Senol Hasan di Jember. Ada yang kirim-kirim buat mantan pacarnya ya. Selamat pagi, semangat. Oke, semangat juga ya. Dan ada dari Citayam, Dedi di sana. Nah, ternyata nih Bojonegoro juga hadir pagi hari ini. Selamat pagi Bojonegoro. Cuacanya bagaimana? Wah, gerimis-gerimis mengundang katanya nih di Citayam sana. Dari Dedi nih, Mutia Dedi yang sudah info-info ya. Terima kasih ya informasi-informasi di pagi hari ini yang ada di luar daerah Indramayu nih yang udah info. Dan juga yang ada di Blitar ya, ada Fajar 001. Mbak Put, di Blitar mah cuaca cerah tapi dingin Mbak. Oh ya, oke, cerah ya. Dan Asepul yang ada di Cianjur Selatan ya juga. Cianjur Selatan cerah Kak Ayu, secerah wajah Kak Putri, asik. Oke ya. Dan juga yang sudah info-infonya juga ya. Untuk cuaca pagi hari ini boleh. Sumatera Selatan panas nih infonya ya, dari Mbah Gundul yang ada di Sumatera Selatan. Panas. Oke, Mama Tuti, Ibu Tuti, Mama Nisa juga selamat pagi ya. Dan sarapan nasi pecel pagi hari ini. Wih, sarapan aja sambil ini nih ya. Informasi pagi hari ini, karena tadi udah informasi cuaca di luar kota Indramayu. Bagaimana nih cuaca untuk yang ada di Kabupaten Indramayu? Perakiraan cuaca untuk Kabupaten Indramayu nih berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada hari ini ya, di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu. Hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026.
Baik, yang ada di Haur Girlie selama pagi, Kroya juga Gabuswetan, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Lelea Bango 2 Widasari, Kertasmaya Krangkeng Karangampel. Untuk perakiraan cuaca hari ini untuk daerah tersebut berawan ya rekan prima semuanya. Nah, beberapa kecamatan yang lainnya juga ada di Seliek, Jatibarang, Balongan, Hai-Hai, Indramayu, Kota Sana, Sindang, Cantigi, Loh Bener, juga Arahan, Loh Sarang, Kandang Haur, Bongas juga berawan. Wah, berarti nih hari ini ya rekan prima untuk ada beberapa kecamatan di Kabupaten Indramayu. Umumnya hari ini adalah berawan ya, dengan suhu berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Oke, itu ya beberapa informasi mengenai cuaca di pagi hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu, salam kenal dari Sumerwadi. Waalaikumsalam, Sumerwadi juga menyapa. Salam gabung Mbak Putri dari Bapak Pariman Jogja ya. Salam jumpa ya, selamat hari ini ya. Oke, Jogja menyapa juga ya. Ya Ibu Tuti langsung jawab nih, 5000 detik itu berapa jam? Ibu Tuti udah ngitung-ngitung nih ya. Kan pedagang nih Ibu Tuti ya, udah biasa ngitung nih. 5000 detik nih kalau dihitung ya. Kalau Bu Tuti jawabnya 1,38 jam Mbak Putri. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya boleh dong jawab kuis pagi hari ini, 5000 detik itu berapa jam? Google Patrol juga menyapa pagi hari ini rekan prima. Aduh. Oke, yang sedang menikmati bunga-bunga yang ada di taman ya. Selamat pagi. Pastinya kalau ada bunga ada kumbang juga enggak sih? Wah, lagu ini asik juga nih ya. Ini duet manis kolaborasi dari Datuk Sri Siti Nurhalisah dengan Lesti Kejora. Aduh, kumbang bunga ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Udah ada yang kecewa nih dari miliknya Jirayut. Pernah gak rekan Prima mengalami satu rasa kekecewaan mungkin terhadap seorang atau terhadap sesuatu hal ya? Boleh, curhat-curhat juga boleh ya di 0853-2189-9582. Nanti di telepon interaktifnya sekira pukul 8 ya. Tuh kan, langsung komentar di live TikTok Prima 958 FM Drama Ayu nih. Sering banget Kak Ayu kecewanya dari Asepul nih. Apa aja kecewanya ya. Oke lah ya, memang ya kalau dengan merasakan kekecewaan itu perasaan kita akan terbuka. Ingat ya, kehidupan yang dijalani itu gak selalu berjalan seperti yang dikehendaki, ya gak sih? Ada saatnya kamu merasakan kekecewaan karena orang-orang terdekat juga atau karena sesuatu hal yang lain. Dan rasa kecewa muncul ya ketika gagal melakukan sesuatu atau tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan. Dan satu di antara mengungkapkan rasa kecewa adalah dengan mengeluarkan apa? Amarah biasanya ya. Namun ya, juga harus bisa nih ya dengan menggunakan cara-cara halus, introspeksi diri ya. Jangan sampai dengan amarah juga. Oke ya. Oke, dan ada kata-kata mutiara nih mengenai kekecewaan ya rekan Prima. Berbahagialah yang tidak mengharapkan apa-apa karena gak akan pernah dikecewakan. Terkadang ketika mendapatkan kekecewaan itu membuat akan lebih kuat. Dan kekecewaan tidak memiliki tempat di hati yang penuh rasa syukur. Oke. Perjuangan dan kekecewaan adalah bahan yang diperlukan untuk sukses, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Oke ya, ini kutipan-kutipan ya dari Britney Watkins, ada juga dari Richard Wilkins ya. Ada nih Mutia Dedi, kecewa terberat udah jalan bareng sekian lama, dianggap teman biasa. Oke Ardian, pagi Mbak Putri, pagi juga ya Ardian dari Cikarang sudah menyapa di pagi hari ini. Udus, mau pisah akhir pekan ya, rada-rada ini nih santai ya untuk curhat-curhatnya ya. Oke, jangan lupa rekan Prima, kita tinggalin dulu yang galau-galaunya pagi hari ini ya, karena ada sebar nih senam sehat bersama ya, di setiap Pak acara ngopi say sekira pukul 7.45 bentar lagi ya, pokoknya mah ya tetap semangat semuanya ya. Request lagu Seribu Alasan Asepul di Cianjur Selatan dan juga Mutia Dedi di Citayam Jalan Datar, ditunggu ya. Wah, Jalan Datar berarti gak suka dengan jalan yang berliku dong ya. Naik, ada tanjakan, ada turunan ya. Oke, selamat pagi rekan Prima semuanya. Putri Ayu ingin menyapa juga nih para pelajar ya yang ada di Mahata Zaitun. Selamat pagi. Yalah, kalau hari Sabtu apa nih ya untuk kegiatannya para pelajar di Mahata Zaitun kalau hari Sabtu. Dan untuk semua sivitas akademika yang ada di Mahata Zaitun, selamat pagi. Terutama nih para relawan juga. Tadi pagi Putri juga banyak nih papasan dengan para relawan Zaitun ya yang berangkat nih. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Udah dari jam 6 udah pada berangkat ya, karena ada nih yang rutinitas setiap pagi ya sebelum dimulakan untuk kerja ya, aktivitas di Mahata Zaitun untuk para relawan ada yaitu apel pagi atau doa pagi. Ini rutin dilakukan setiap pagi sebelum dimulakan aktivitas
Nah, ini salah satu aktivitas yang baik yang dilaksanakan. Karena siapapun kan harus dimulakan kan dengan doa pagi. Oke, yuk kita sebar dulu ya. Senam, ayo yang di TikTok Prima juga senam.

Belum nih ya, udah siap belum nih semuanya? Kita mau sebar senam sehat bersama di pagi hari ini. Yuk, udah siap belum semua di posisi masing-masing nih? Mama Indah sebar yuk. Biasanya Mama Indah nunggu ini. Yuk, Mbak Putri sebar, Ibu Tuti juga, Ibu Sekina, Mama Aldi, Mpoknya Tessa, Mana Rastim, yuk nang. Udah sehat belum nang? Kita sebar pagi hari ini. Senam yuk. Ayo wake up semuanya, bangun. Kita senam ya, luangkan waktu sejenak untuk berolahraga. Yang ada di TikTok Prima FM juga yuk. Yang ada di TikTok Prima juga ikutan yuk. Kita sebar pagi hari ini. Oke, okay. Kita mulai ya. Untuk gerakan pertama kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu ya rekan Prima. Don't sleep pokoknya mah ya, meskipun akhir pekan nih. Harus olahraga ya. Yuk kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu ya. Untuk gerakan pertama jalan kaki di tempat. Yuk.

7, 8. Oke, sekarang gerakan Nina Bobo ya. Gerakan Nina Bobo. Nah, kedua tangan disatukan, terus diayunkan ya. Diayunkan seperti menimang-nimang bayi ya, ke kanan dan juga ke kiri. Ayo kita gerakan Nina Bobo ya, rekan prima.

ke depan, gerakan menembak, kedua tangan seperti gerakan menembak. Oke, siap-siap ya. Yo.

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, KTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8 Prima FM.

Aduh, iya. Semuanya yang ada di Kalimantan, selamat pagi Kalimantan. Duh, disenggol tuh gadisnya ya, gadis Kalimantan. Oh iya, Kang Agus Suryana mana nih? Apakah di Kalimantan nih masih terdampak asap kabut dari kebakaran hutan dan lahan nih di Kalimantan? Dan jarak pandang terbatas atau sekolah-sekolah di sana sistem pendidikannya gimana, melalui daring atau sudah normal kembali nih untuk aktivitas sekolahnya ya? Boleh ya info-infonya ya di TikTok Prima ataupun di 0853 2189 9582. Sekira pukul 8 atau nanti sesi jam yang kedua, bisa banget nih rekan Prima gabung teleponnya. Ada yang malas-malasan katanya pagi hari ini masih mager, masih tiduran. Aduh, kenapa? Ada yang request lagu Seribu Alasan soalnya ya. Soalnya ada yang request lagu Seribu Alasan. Alasannya apa kok sampai pagi hari ini masih malas-malasan? Oke, jangan kemana-mana, rekan Prima masih di Ngopi Say. Kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Azai.

0: Jerene Maya. Jalan Datar judul lagunya, rekam Rima semuanya tadi ya, yang sudah di request oleh Mutia Dedi yang ada di Citayam. Wah, katanya nih ya, wah sedih deh kalau diceritain ya. Oke lah ya, gak usah sedih-sedih di pagi hari ini. Yuk, gak usah galau-galau, gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa galau-galau pagi hari ini? Yuk gabung aja di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi di hari Sabtu, 3 Oktober 2026. Yang udah komen-komennya nih di 0853-2189-9582, Putri Ayu cek dulu ya. Belum dibuka nih. Ya, kita buka dulu ya yang ada di grup Ventura Family Prima. Ya, mau telepon juga boleh sekarang di 0853-2189-9582. Boleh ya. Silahkan, sudah dibuka karena ini sudah sesi jam yang kedua, rekan Prima. Mama Indah Sinta, ya selamat pagi. Doa-doa terbaik juga udah dikirimkan nih oleh Ibu Tuti ya. Doa-doa pagi hari ini oleh Ibu Tuti sudah dikirimkan. Oke, Mama Titan mengirim doa juga nih. Oh, Mama Titan nih yang kirim doa. Mama Titan, apa kabarnya Mama? Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita dengan keimanan, kesehatan, rezeki yang halal, kebahagiaan dan lindungannya, dan memberikan umur yang panjang serta keriduannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Mama Titan. Oh iya, Ibu Tuti, apa kabar pagi hari ini Ibu? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, asik.
1: Asik, Mbak Putri, kayaknya suara radionya kurang jelas ya.
0: Waduh, ngeresek lagi nih.
1: Iya, kerasa kayak banyak semutnya gitu.
0: Wah, ake gula ya apa ya?
1: Iya, Mbak Putrinya terlalu manis sih.
0: Iya, apalagi pakai apa pagi hari ini coba? Pakai apa tadi Bu Tuti udah lihat?
1: Lupa. Udah komen.
0: Pakai bajunya warna apa?
1: Enggak lupa. Aduh, tadi dilihat bajunya.
0: Aduh.
1: Ini jawaban saya benar apa salah?
0: Jawabannya ya. 5000 detik berapa jam?
1: 1,38 ya. Menit.
0: Jawabannya detik apa menit itu?
1: Iya. 1,38 jam. Lupa.
0: Ya, 1,38. Iya. Ini kan 5000 detik bagi 3600 ya.
1: Iya.
0: Ibu Tuti ya. Ibu Tuti.
1: Non.
0: Hari ini dagang.
1: Dagang. Tapi tadi layar tancapnya belum dibuka.
0: Iya, tadi pas lewat tuh. Masih.
1: Iya, habis nyuci dulu,
0: tutupan,
1: nyuci
0: ya.
1: Dulu Mbak Putri. Iya, nyuci dulu.
0: Terus siapa? Nek Banisanya libur ya?
1: Libur, iya. Kalau hari Sabtu Minggu libur.
0: Berarti bantu-bantu nih.
1: Iya, enak kan sayangnya. Udah masak, udah tinggal santainya.
0: Asik. Aduh, pokoknya mah ya, keren deh. Oke, semangat selalu Ibu Tuti. Sukses selalu, ada cerita apa hari ini?
1: Semangat.
0: Ada info apa hari ini?
1: Enggak ada sih Mbak Putri.
0: Ayam normal ya, harga ayam ya.
1: Ayam normal, ayam harganya 38.
0: Iya. Okay.
1: Ceker 24. Sawi yang naik turun, Mbak Putri, sawi kadang-kadang 8, kadang-kadang 9. Udah naik turun aja.
0: Iya. Oh iya, sawi ya. Kalau sawi sampai enggak ada, gantinya apa tuh?
1: Iya, kayak daun jambu mana badai yang mau, Mbak Putri.
0: Mie ayam pakai daun jambu.
1: Itu kan sawinya dari Bandung, Mbak Putri, bukan sawi patrol.
0: Oh iya. Iya. Iya ya, daerah adem sana ya kalau untuk budidaya sawi. Iya ya. Oke, pengen request lagu apa nih sambil persiapan untuk dagang?
1: Itu lagunya itu adalah itu aja, Mbak Putri.
0: Apa?
1: Kalimera ya Ate. Nah, udah lama kan yang dengar Kalimera.
0: Oh gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Masih ada kan?
0: Kita ke Athena sana ya.
1: Iya, mau salam-salam Mbak Putri.
0: Boleh.
1: Buat Nang Rasti, Liknu, Mama Indah, Bapak Ami, buat Pak Sali, buat Ang Riak, Mister Bono, Kang Sondol, Ibu Sukina, biasanya jadi supir, sekarang saya yang jadi supir.
0: Wah, Ibu Sukina sedang hitung-hitung. Terus buat,
1: iya, kayaknya lagi rame kayaknya di warungnya. Iya. Terus buat Mama Nenen, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Mimi Samina, buat Mama Epi, buat Mama Nani, buat Kang Faninya juga, buat Teh Isa yang punya saya, terus buat Nok Bintang Unyu-Unyu, punya buat Uni Santi, Mama Pebi Capur, buat Bapak Angga serta Bunda Ritanya, terus buat Kang Wanta, Kang Ibe, Mama Aldi, Mama Billy, Kang Emma. Udah itu aja lah yang gak disebut namanya, sorry kebanyakan ya. Nantinya sebuku gak habis-habis ya.
0: Gak habis-habis.
1: Spesialnya aja buat Mbak Putri.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, ya udah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Ibu Tuti. Satu penelpon lagi ya, rekam Prima diterima di 0853 2189 9582, yang di Bugis Sukatani Laban sana. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh bisa ya, kopinya direbut tempatnya lanjut.
0: Asik.
2: Ini gelasnya kaya.
0: Di gelasnya nang.
2: Sudah di abu, sudah di karisana titik.
0: Iya.
2: Kopinya belum bikin, dah bikin kok. Mimi
0: udah bikin kopi. Asik. Putri Ayu langsung bales nih. Makanya
2: nggak pakai gelas, pakainya ember biar cukup seharian.
0: Kopi enak tuh karena secangkir loh, kalau seember enggak enak.
2: Gitu ya, bisa. Makan ngeri.
0: Iya. Apalagi segalon.
2: Biar seharian. Jangan diwantul lagi jadi kalian enggak boleh seember teh.
0: Keburu adem.
2: Nih.
0: Ibu Tuti iya. Oh, dekat soalnya di sini di Haur Kolot ya.
2: Ngacak nggak jadi untuk kafe.
0: Apa nang?
2: Ngomong di radio ya.
0: Anak siapa nang?
2: Alami menok desi. Lagi bikin kopi ada bapak Daji. Mama ni kopi ambu liwat mana Melayu bae. Lagi tuku iwak ayam emang.
0: Iya.
2: Mak ayam. Luar gayanya lagi tirak ada informasi Mimi dok. Jadi mau berduk sih.
0: Apa
2: informasi
0: tuh?
2: Harga bawang,
0: ayam, tomat, Mimi. Ayam. Apa informasinya Mimi? Mimi
2: lagi tirak telur di Mimi dok. Jadi 27.
0: 27 sekilo, dok.
2: Iya, terus harga ayam 42 ayam. Terus harga Pak Timun. 5.000.
0: 5.000.
2: Iya. Ya, 5.000. Terus tomat. 7.000.
0: Tomat 7.000.
2: Yang ini informasi baik. Informasi ini kan. Bapak 25 aja tembok wilayah Rukisna Pira. Daerah 25.
0: Ini mah wilayah Bugis Sukatani Laban ya, Nang?
2: Iya, warga Bawang, Mono. Itu wilayah Argelisma. Malam itu sepina mampu pira boy, itu sepina arganen kau doko. Nanti dulu kau itu sepina dulu ya.
0: Durung.
2: Es lagunya apa? Miminok Patrick.
0: Apa lagunya? Dangdut remix.
2: Surat merah remix.
0: Apa? Apa nang?
2: Nur Alimang remix. Bakalan ya wis kuat lah surat merah bakalakane.
0: Gala-gala lah.
2: Oke. Ini apa? Lagi monitor kayak nama ini Menok Rina, lagi monitor kayak nama. Gue radio anyar di tangking-tangking baik.
0: Iya.
2: Pengamal mandi di kalungakan teh.
0: Ih, mantap.
2: Anggo Menok Rina. Ini Menok Mega. Kanggo ini api. Kanggo Lil Kenong. Ing radio ini selawat Lil Kenong mah. Kanggo Lil Kenong. Terus Tete Isa. Terus kanggo melakukannya kata.
0: Siapa
2: nama
0: tuh?
2: Nama Billy. Nama Titan. Terus nama Indah. Kayak mau kawan terhadap ikan berdeng dah kayak nih mangko. Karoket di jam 10 ki.
0: Iya nang. Kemarin bisa iya. Ya sore. Nah, sore.
2: Lagi nih. Saya putri tak ganti ini Bang Andre tuh.
0: Bang Andre.
2: Oh barangkali. Lanjut sama saya putri. Wilayah Bang Uyip monoko bagian Gantar.
0: Iya.
2: Terus kanggo sampean iki sing miskol di pelanggaran. Kanggo merekakane Kang. Oh, wong miskol tekan satu.
0: Aduh. Spesial e. Oh iya nang rasane.
2: Pasane gare-gare minok sesi mukane
0: gitu. Apa pribasane?
2: Bayang Arjuna dadi raja.
0: Cakep.
2: Lontong tuku rumba tembara.
0: Cakep.
2: Sebina dina singaran belanja. Ora kena kosa, ora kena ora.
0: Iya.
2: Kudu anak.
0: Makasih teh. Sama-sama. Narastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mimi Enok Desi yang udah info-info harga timun, harga tomat ya, harga endog, regane endog ya, telur 27.000 tuh di kawasan Bugis Gatani Laban ya. Nah, tadi Buti bilang tuh cesim ya, harganya sedang naik turun. Pokoknya gak tetap ya. Tapi kalau Rekam Prima suka gak sih makan cesim juga? Soalnya tadi pagi ada loh yang dagang juga yang baru panen cesim ya. Ada yang dagang keliling tuh cesim cesim atau sawi hijau ini ternyata Rekam Prima kaya akan vitamin ya, vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik banget untuk menjaga kesehatan tubuh ternyata ya. Manfaat cesim untuk kesehatan apa aja sih? Ternyata ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih, karena kandungan vitamin C yang di dalam cesim ini ya berfungsi sebagai antioksidan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terus menjaga kesehatan tulang juga, karena ada kalsium, fosfor, dan vitamin K-nya juga nih dalam cesim ya. Terus menyehatkan juga saluran pencernaan, karena ada kandungan serat ya dalam cesim tersebut. Melancarkan pergerakan usus, mencegah sembelit. Wah, ini juga bagus nih. Menjaga kesehatan mata ya, karena vitamin A dan beta karotin dalam cesim ini melindungi sel mata dari kerusakan serta menurunkan resiko penurunan fungsi penglihatan. Terus bisa menurunkan juga kolesterol jahat, karena ada antioksidan alami pada sayuran hijau ini ya, si apa cesim tersebut. Wow. Tapi kalau di Yunani atau Athena sana ada cesim gak sih ya? Atau mau ekspor nih ya? Ekspor ke negara Yunani sana ke Athena ya. Oke, Ibu Tuti ini request lagunya ya, Kalimera Athena. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Asik nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh, apa teh?
1: Barangkali dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: ada Wada Bings di Tegal Gubuk. Kalau Tegal Gubuk kan ini ya, dagang baju gak sih? Kalau di Tegal Gubuk tuh soalnya suka pada ini nih, mak-mak tuh mau belanja, belanja baju ke Tegal Gubuk gitu. Oke, buat para pejuang rupiah, ya kata-kata dong buat para pejuang rupiah katanya nih. Oke, Putri tanyakan nih ke yang telepon di 0853-2189-9582 ya, untuk kata-kata untuk para pejuang rupiah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya di seruput. Semangatnya pasti lanjut.
0: Asik. Iya, Kang Dasmo, ada yang minta dikirimin kata-kata untuk para pejuang rupiah nih di pagi hari ini.
1: Bentar ya.
0: Mm-mm.
1: Kan kopinya harus diseruput dulu.
0: Oh iya, seruput dulu sob atuh.
1: Mantap.
0: Mantap, soalnya tadi narasi kopinya kemana ya, Nang?
1: Ya, bikinan mamanya Angel.
0: Iya, aduh mantap.
1: Mantap.
0: Ayo kata.
1: Gimana?
0: Ini dari Citayam, Mutia Dedi. Kata-kata dong buat para pejuang rupiah. Tuh, sok atuh kata-kata buat para pejuang rupiah.
1: Ya, kalau kata-kata buat pejuang rupiah mah tiada hari tanpa rupiah.
0: Terus?
1: Sedikit pun jangan terlewatkan. Jadi waktu itu sangat berharga. Jadi kalau bahasa Balinya nih, tahu Bali kan?
0: Babakan Liong.
1: Kalau kata orang Bali mah, time is money.
0: Time is money. Oh ya, yeah. Oh, jarene wong Bali ya?
1: Jarene wong Bali. Kebetulan. Memang saya itu posisinya lagi di Bumi Ayu.
0: Di Bumi Ayu.
1: Bumi Ayu.
0: Oh iya.
1: Nek Putri udah ngopi belum?
0: Tadi pagi minum susu hangat.
1: Kalau belum ngopi, biar Ibu Tuti suruh antar ke situ.
0: Oh, tenang, nanti Putri Ayu yang nyamperin ke Bu Ibu Tuti ya.
1: Nanti saya tep. Bilang aja bal pesedo gitu.
0: Aduh. Oke, itu aja kata-katanya nih.
1: Iya, pokoknya yang jelas tautannya dengan tadi. Time is money.
0: Oke, waktu adalah uang. Jadi jangan sia-siakan waktu ya.
1: Nah itu dia. Makanya kita kalau ingat dengan waktu ya harus ingat dengan uang.
0: Oke.
1: Berapa kita kira waktunya?
0: Iya.
1: Makanya orang Bali itu begitu. Lagunya dong.
0: Apa tuh?
1: Apa yang mau diputar?
0: Besok atuh kalau mau request ada kemarin kan Mawar Putih ya Kang Dasmo ya.
1: Iya.
0: Sekarang apa? Bukan yang pertama. Sekuntum Mawar Merah. Andeta Berpisah. Pria idaman nih, pria idaman request lagunya Bunda Emma.
1: Oh itu. Boleh.
0: Iya. Pria idaman ya.
1: Pria idaman boleh.
0: Ngedukung ini
1: Bunda Emma ya.
0: Bunda Emma ya requestnya ya. Oke.
1: Bunda Emma kan dari Banjarnegara kan?
0: Iya, betul.
1: Belajar selalu. Yang pasti Kang Lasmo nih lagi di Bumi Ayu ya. Bukan di Bali bukan. Pasti di Bumi Ayu.
0: Oke.
1: Tadi lagunya biar kita satuin aja sama Bunda Emma.
0: Iya, siap.
1: Apa sparing berdua?
0: Pria idaman Bunda Emma.
1: Oh, pria idaman.
0: Sepiring berdua Maya gak kenyang.
1: Kirain Bunda Emma pengen sepiring berdua gitu.
0: Gak kenyang ya Bun ya.
1: Oke. Yeah. Dilanjut aja.
0: Baik,
1: Bunda Emma aja. Salam buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Yang pasti saya Miss Moni.
0: Yes.
1: Ah, yes.
0: Yes.
1: Ahlan wa sahla.
0: Oke.
1: Terima kasih yang Uti.
0: Sama-sama Kang Dasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Nih langsung nih dikomentari oleh Mutia Dedi yang ada di Citayam. Oke, terima kasih kata-katanya ya sahabat Prima katanya. Oke, kata-kata untuk para pejuang rupiah nih ya, yang tetap terus berusaha dan bekerja keras untuk mencari rupiah. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya kan. Setiap pagi begitu membuka pintu rumah ya, pasti kebutuhan dapur lah ya, harus pakai uang ya. Mau jalan, naik motor juga butuh uang ya kan. Buat yang sudah merasa lelah bekerja setiap hari ya, ada motivasi nih sebagai pengingat untuk terus berusaha dan bekerja keras. Wahai para pejuang rupiah, kerja keras adalah kunci kesuksesan, bukan hanya harta dari orang tua ya. Dan teruslah berjuang, karena hasil dari kerja keras akan jauh lebih berharga. Dan hidup tidak hanya tentang uang, tapi tetap semangat dengan kerja keras. Dan keberhasilan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan kerja keras hari ini adalah pondasi untuk kesuksesan esok hari. Nah, banyak kan? Oke, boleh ya kata-katanya ya. Yang mau kirim-kirim di pagi hari ini juga boleh. Nah, tentunya tadi Kang Dasmo bilang ya, time is money. Ya, waktu adalah uang katanya ya. Jadi juga tetap harus nih pagi para pejuang rupiah juga jaga-jaga kesehatan ya kan. Tetaplah fit dan juga konsentrasi juga. Nah, dalam setiap bekerja pastinya, setiap dalam mencari sebongkah berlian. Yaitu ada nih ya, yang bisa untuk rekan prima konsumsi ya, nutrisinya juga harus tepat, tapi harus juga seimbang juga olahraganya ya kan. Nah, panas-panas sekarang kan masih musim panas juga nih rekan prima, jaga kesehatan. Nah, kalau ada nih biang keringat terus bikin gatel-gatel juga di kulit ya, kutu air juga, wah ini nih ya. Nah, ada loh namanya ini ultrasilin ya. Ini mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Ada obat kulitnya ultrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neo Ultrasilin. Oke. Ada pria idaman ya rekan prima. Ya, selamat pagi semuanya. Para pria idaman yang akunya pria idaman

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.

Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: hadir nih Muhammad Isa ya. Waalaikumsalam, yang dari Malaysia hadir. Iya tuh katanya ngomong-ngomong ya, kenapa diputarin lagu Cinta Merah Jambu? Putri Ayu pakai pink-pink ya, merah jambu. Gak percaya, langsung aja dong ya ke TikTok Prima. Terus dari lirik lagunya tuh katanya kalau cintanya seperti pohon pisang, berbuah hanya sekali. Iya gak sih Ibu Sukina? Pohon pisang itu berbuahnya hanya sekali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Ngopi-ngopi, say. Ngopi-ngopi, disuput, semangat lanjut.
0: Asik.
1: Nyarap, tadinya sorot.
0: Nyarap karo apa, Ibu?
1: Oh, nyarap ya. Wah, cuman gampang Ibu Tupina malah.
0: Apa tuh?
1: Numis cesing deh, gala sing cepet.
0: Oh, numis cesing ya.
1: Yang penting ada sayur.
0: Aduh.
1: Ada ijo-ijoan.
0: Iya,
1: aduh. Lapar banget tadi. Itu tuh keburu jam 9. Kalau udah jam 9 lah, nyarap tuh gak bagus ya. Jadi tadi, wah, mortal mantil.
0: Wih.
1: Namanya juga badan sendirian. Pengen ngurus badan biar semangat. Kayak bilangnya mama Mega apa namanya, Rezakna apa ya Ibu Sukina tuh, katanya dilihatnya oh semangat banget.
0: Nah, iya dong,
1: ya iyalah begitu. Walaupun kita cari duit harus diurus badan. Diurus itunya, makannya ya Putri.
0: Betul,
1: jangan sembarangan asal telur makan, jangan. Mending deh nyumis-nyumis
0: hijau-hijauan
1: tuh,
0: hijau-hijau
1: bakso itu, yang hijau bakso kan hijau tuh.
0: Tadi juga
1: bagus itu.
0: Manfaatnya bagus juga ya cesim ya, tadi ya,
1: itu juga. Tadi kan ada bakso tuh sisa dan satu bungkus kita cuci aja deh, potong-potong sama tahu. Tahu mentek.
0: Ibu Sukina, ini ada salam dari Bunda Emma, katanya salam buat Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah Ibu Emma tuh ya kelihatan baik nih Ibu Sukina. Salam kembali Ibu Emma. Waalaikumsalam Ibu Emma, semoga Ibu Emma yang jauh di apa tuh namanya,
0: Banjarnegara
1: sehat selalu ya. Semangat Bu Emma. Semangat.
0: Pak Salim juga nih, Pak Salim semangat Bu Sukina, awas lagunya lupa katanya.
1: Oh iya ya, alhamdulillah Bapak Salim, benar Bapak Salim, lagunya itu aja.
0: Pak Salim ngingetin Ibu Sukina.
1: Aduh panem Bapak Salim ku menikor baik. Langsung ngomong ke kebret baiknya Bapak Salim.
0: Iya.
1: Itu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Apa? Suara hati.
0: Waduh.
1: Suara hati ya.
0: Suara hatinya Ibu Sukina apa pagi hari ini?
1: Wah, teman segala-gala sibuk. Anak besok lagi mau berangkat kondangan. Besok nggak bisa on air.
0: Ah, kondangan ya.
1: Berangkatnya pagi.
0: Ake undangan tak?
1: Gak ada yang Subang di Kalso Malang. Ada itu sih. Akan nikah tuh. Nikahnya jam 9. Jadi kita kesananya pagi-pagi. Begitu katanya sama anak-anak tuh pada ngomong.
0: Iya.
1: Jangan jualan aja ya, aja ya. Awas kalau ingat kok gede.
0: Iya.
1: Ingat gara-gara tuh.
0: Jangan lupa.
1: Tadi udah apa sini? Suara bilang anak apa?
0: Iya.
1: Ngomong lagi, Mak, sisi udah dagang kok.
0: Iya.
1: Besok pagi-pagi berangkat ya. Jadi besok tuh gak bisa on air kayaknya Mak. Aduh, kanangan lama gak bisa ya, gak bisa dengerannya kayak jaipongan kayak bawah. Wong kanda wong kato malang Mak.
0: Iya Ibu, jangan lupa bahagia Bu Sukina. Ini pesan dari Jaya Dewata.
1: Alhamdulillah. Terima kasih pesanan. Semangat, bahagia terus ya. Jangan diambil pusing lah pokoknya Mak. Apalagi sekarang gak ada yang nyakitin hati. Yang ada yang nyakitin hati aja, gak cuek lah pokoknya yang. Usaha terus lah. Penting usaha Mak. Penting usaha. Dikasih kesehatan, jangan buang-buang waktu. Berusaha. Gak usah tua kalau kita gak bisa usaha. Tuh, kalau sakit lagi. Hmm. Jadi urip hidup jangan dibuang-buang waktu. Cari duit. Bukan mah apa aja lah, jualan apa bisa usaha. Kalau usaha mah apa aja bisa, Neng Putri.
0: Iya.
1: Itu tuh udah kayak lontang lantung tuh wong males kuno. Apa yang lontang lantung bae orang tuh gulaku.
0: Iya.
1: Lah pikir juga kali ya. Ya iyalah. Kalau ibu tekin lama kayaknya mikirnya tua aja. Jangan ngajarin anak-anak ya. Iya. Aduh, semangat. Kumaha nawara sehat teh. Kalau sakit ya mau bisa apa? Badan aja sakit. Guru usaha yang enggak bisa ya. Jadi alhamdulillah ya, tekin lama. Enak sukses anak bu, sukses nama berusaha kabe.
0: Iya ibu.
1: Yang suaminya kerja di kantor, istrinya yang maju. Jualan pakaian, jualan apa pak, donen online tuh. Alhamdulillah Neng Putri.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya ibu Cukina semangat pokoknya mah.
0: Iya ibu. Katanya jangan lupa bu bawa radio kecilnya buat di mobil.
1: Oh iya dong.
0: Jangan lupa casnya juga dibawa. Pak Salim.
1: Aduh. Iya Pak Salim. Enggak lupa nanti bawa tas yang agak gedean Pak Salim. Jadi enggak tahu. Nanti juga kalau anak-anak pada biasalah dengerin sendiri.
0: Iya.
1: Dalam mobil. Terima kasih Bapak Salim.
0: Suara hati ya.
1: Suara hati ya. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Aduh, kayaknya usahawan teman kian.
0: Panas ya.
1: Salam-salam. Penyiar dulu lah.
0: Lah,
1: buka pariwara sehat, panjang umur, banyak rezeki, selalu semangat Neng Putri. Iyalah, waktu jangan dibuang-buang. Biarin waktu adalah uang. Kalau nggak dicari, nggak ada uang.
0: Iya, betul.
1: Begitu kan?
0: Iya.
1: Mau Bapak Salim. Terima kasih Bapak Salim. Iya, disukina Bapak Salim sukikin di tawon R arek metu. Arek metu. Enggak. Nang resim nang. Bono eho. Agi ini malah ka eho ning kene sih. Ayo naik. Semangat. Oh Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman,
0: Uyut-uyut.
1: Mamat Tan, ayo semangat Mamat Titan. Ibu Suki nama syarat gak ada semangat banget. Semangat lah ini mah. Angga Mam Ano Senani Mirah karo Kang Wai gede. Angga tinggal baru saja nggak sapa karena kita sebelingan ya. Oh Umi Uni Santi. Wah Uni Santi semangat dah, Uni Santi dah selalu. Anggo Bunda Mary, tukang sing setar dari mama ibu Bunda Mary mbak, ibu sing setar.
0: Iya.
1: Anggo Mama Indah, para Bapak Amire sehat selalu ya, semangat. Ibu Tuti ngomong sibuk, iya Ibu Tuti agi sibuk. Bukan marah kenapa ya Bu Tuti? Sehat selalu ya Bu Tuti ya. Kapan-kapan ketemu mami deh. Semangat. Karo Mama Odang, orang naik Mama Odang. Ayo naik Mama Odang. Radionya baru kok. baru. Nengan lagi hari ini jadi baru lagi jawa. Enggak, enggak. Aduh, Mama Pawedja. Semangat ayo Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Semangat. Mimi Epi, harus Mama Rati. Semangat yo pada waras sehat yo, pesan prima. Semangat pokoknya mah. Kang Ibeng. Karo karyawannya gede, semangat ya. Agini sih kibata kuno. Iyalah, Kang Ibeng mah karyawannya. Aja ketinggalan Mama Mega.
0: Siapa ku?
1: Mama Mega.
0: Lagi miss call nih Mama Mega.
1: Angga, Kang Eget. Semangat Kang Eget. Aja ketinggalan Cinta Cikungan Maut. Papa Angga kalau Bunda Rita.
0: Okay.
1: Sehat selalu ya. Semangat Papa Angga kalau Bunda Rita. Bunda Rita yang ini baik ini. Dengan kita mah gemuk bayar lo sabar ya Mega. Senyum ya Mama Rita. Ada Bunda Rita ya. Semangat. Bawa Angga. Angga, Bapak Lebe, Ibu Dini, Mama Alvin, Sapur. Oraya, Kota, Wak Ganden orangnya. Wak Ganden. Ayo, semangat Wak Ganden.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya mang. Sehat selalu ya, mang. Sehat-sehat, mang. Bapak kali.
0: Asik.
1: Anggo. Anggo mini F, mini F, mini Iit. Taro, siapa kasih jual semur adem kak?
0: Siapa ya?
1: Ayah pemukas.
0: Oh iya, betul.
1: Ayo semangat. Ya udah dulu ah.
0: Salam buat Ibu Sukina, semangat dari Asepul di Cianjur Selatan. Semangat Bu Sukina.
1: Salam kembali. Salam kembali ya. Semoga wong Cianjur sehat semua. Siapa kan yang Putri mau?
0: Ah, Saipul.
1: Ah, Saipul. Sehat selalu ya. Semangat. Semangat.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu. Pokoknya marjuk nih, Mak. Semangat semua. Ucapane.
0: Ucapane.
1: Kopi pahit. Di atas meja Ibu Sukina pamit ada orang ganja.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya ya Ibu Sukina aja kelalening kita jarene Ibu Sukina semangat ya Jaya Dewata ya semangat Ibu Sukina dari Bunda Emma langsung komen-komen nih mau anta Ibu Sukina aja kelalen berkate enggak penyiar mau anta nih Ibu Sukina yang komen loh ya iya oke, benar ya. Menurut Jaya Dewata juga hidup ini jalani, nikmati dan juga syukuri ya. Dan juga jangan lupa bahagia pastinya. Iya. Wah, warna merah jambu menarik, nampak lembut dan harmoni nih. Menurut Muhammad Isa yang ada di Malaysia. Kamu Tia Dedi, jadi betah nih di Radio Prima 95,8 Prima FM. Iya ta, diasi betah ya. Betah ya di Radio Prima ya. Oke. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mama Mega juga semangat pagi Mama Mega. Nanti Putri Ayu terima telepon lagi ya Mama Mega. Tapi setelah yang berikut ini. Nah tadi ngomongin tentang pisang juga ya rekan Prima semuanya. Nah di Mata Zaitun rekan Prima ada loh, namanya Laboratorium Bibit Pisang dan Ketahanan Pangan. Ini laboratorium binaan akademisi dan praktisi pertanian yang menghasilkan apa? Menghasilkan ribuan bibit pisang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Varietasnya dikembangkan nih ya di Laboratorium Bibit Pisang di Mata Zaitun. Berasal dari berbagai daerah Nusantara loh, maupun koleksi dari luar negeri juga. Ada ya Laboratorium Bibit Pisang di Mata Zaitun. Dan Profesor Almakin juga sudah berkunjung tuh ya ke Laboratorium Bibit Pisang dan Ketahanan Pangan di Mata Zaitun. Wah, naik sepeda lagi nih. Naik sepeda ontel ya menuju Laboratorium Bibit Pisang. Aduh, semangat semuanya nih rekan Prima. Oke Putri Ayu nanti kembali ya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Info-info selengkapnya ada loh di lognews.co.id rekan Prima semuanya. Yang mendengarkan melalui streamingnya juga selamat pagi ya. Yang ada di NTB nih, Nusa Tenggara Barat ya, sudah menyapa juga. Bisa dengarkan melalui streamingnya di Prima FM indramayu.com. Suara hatinya Ibu Sukina apa ya ini ya? Suara hati rekan Prima mau reang apa nih pagi hari ini? Boleh komen-komennya ya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: RT kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya kata ya.
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Yaitu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya, antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu. Iya.
0: Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja
2: nih. Iya, yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya kita yang mana dong?
1: Nah, ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh, Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Dis apa dis?
1: Yang pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kamgut, kambing gut.
0: Kamling, kambing guling.
1: Salah.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu, bukan susah.
0: Kambing

0: suka sama kamu, Dea. Pastinya suka dengan Radio Prima 95,8 FM, Hargilis Indramayu Barat. Oke, masih di ngopi saya. Ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Asik. Makasih yang udah hadir Zona Indramayu Barbar. Mau ke pasar ngikut Bunda Emma. Bunda Emma mau ke pasar nih, mau belanja sayuran. Katanya kulkasnya kosong. Aduh, diisi Bun, diisi Bun. Iya. Oke lah ya, masih ada waktu nih ya, kita ngobrol dulu ah. Weekend akhir pekan banyak ngobrol nih kayaknya ya. Oke ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Teh Isa gimana kabar, Teh Isa? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Teteh.
0: Alhamdulillah masih ini, masih apa tuh? Apa? Kalau malam tuh lembur.
1: Melekan.
0: Kerja lembur ya. Melekan.
1: Melekan cucu.
0: Iya, masih ya. Oke. Okay.
1: Iya. Enggak, sekarang mah ada di rumah, Teh. Iya, pulang dulu ah, capek.
0: Oh, gitu. Iya. Oke. Oke, sehat-sehat selalu ya, Teh Isa ya.
1: Iya. Capek dulu, istirahat dulu.
0: Iya.
1: Gampang kalau tidak istirahat, sudah begitu enggak capek, ya kena lagi.
0: Iya. Oke.
1: Iya, soalnya kurang tidur terus deh, kesehatannya jadi ganggu.
0: Iya, asik.
1: Bukannya saya enggak sayang sama cucu. Jadi kesehatan juga tuh harus terjaga ya.
0: Nah, betul.
1: Jadi sekarang mah ada di rumah. Iya. Ntar juga kalau mau puputan kesana lagi.
0: Asik. Iya. Oke. Jaga-jaga kesehatan selalu deh. Ya.
1: Iya.
0: Biar tetap sehat. Bisa
1: iya.
0: Gabung terus nih di Radio Prima pastinya ya.
1: Iya, Teteh.
0: Iya.
1: Kalau ada radio kan enggak. Ada berapa hari enggak gabung tuh.
0: Alhamdulillah tadi Narasim udah gabung juga. Iya.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina, sehat selalu Bu. Buat Bapak Salim sayang, semoga sehat selalu Pak. Buat Pak Ganden sayang, sehat orang ya Pak.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Masa ora ya.
1: Iya. Buat Mimi Epi, Mama Rati saya. Buat Mimi Ratmina saya. Buat Mama Mega saya. Buat Mang Wanta, Peparian saya. Sama akinya juga tuh.
0: Okay.
1: Sehat selalu. Iya, pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: Teteh.
0: Aja ya, siap.
1: Lagunya aku tak biasa, Teh.
0: Aku tak biasa
1: terpisah denganmu.
0: Asik. Aku tak biasa bila kau. Terusin sendiri. Siap.
1: Aku tak biasa.
0: Kalau enggak dengerin Radio Prima. Aku tak biasa kalau enggak nonton TikTok Prima. Asik. Oke, terima kasih ya.
1: Iya, buat Bapak Angga ya. Sama Bunda Ritanya, moga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Bunda Emma. Oh iya, Bunda Emma sayang. Iya, buat Kang Agus Suryanto ya.
0: Agus Suryana.
1: Suryanto apa Suryana?
0: Suryana.
1: Suryana.
0: Iya.
1: Ya maaf salah.
0: Iya, dimaafin.
1: Iya. Buat Bi Rini.
0: Iya.
1: Juga buat Ibu Rininya. Buat Mama Meni. Buat Bunda Yuniasari kemana dulu nih? Gak ada suara-suaranya.
0: Iya.
1: Kemana aja?
0: Ditunggu ya.
1: Iya. Ditunggu suaranya Bun. Karaokeannya Bun.
0: Iya.
1: Iya. Buat Kang Sondor sayang. Buat Mang Wanta sayang.
0: Asik.
1: Iya. Percaya buat Teteh Putri sayang. Iya.
0: Oke.
1: Iya. Buat semuanya aja. Di mana dia berada rekan prima ya.
0: Iya.
1: Disayang selalu. Disayang semuanya. Sayang semuanya.
0: Iya, Teisa.
1: Iya. Ucapannya Teteh.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Armin yang lagi monitor terus tuh tiap hari.
0: Ya Allah.
1: Bapak Armin sayang. Ini Mak Ica, Bapak Armin.
0: Bapak Armin di Cadas Ngampar.
1: Iya, iya di Cadas Ngampar sama Mama Itiknya.
0: Ternyata monitor.
1: Iya, Bapak. Iya monitor terus, ya kan. Kalau punya kerjaan tuh monitor terus Radio Prima.
0: Ih, keren.
1: Semoga terhibur Bapak Armin. Buat Bapak Ojeknya juga sama Mama Etiknya.
0: Iya, oke.
1: Lihat tetangga-tetanggaku yang selalu monitor terus. Iya,
0: ternyata banyak
1: FM.
0: Ya.
1: Semoga terhibur selalu. Iya, ucapannya Tete.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Taisa. Wah ternyata banyak ya rekan prima semuanya juga kawasan Cadas Ngampar nih di sana ya monitor Radio Prima FM. Wah apalagi juga yang ada di Kertanegara ya. Berapa blok tuh juga monitor selalu loh Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat ini ya. Coba nih yang monitor-monitor ya ikut gabung juga di 0853-2189-9582 pastinya. Wah nanti kenal semua ya kan. Oke. Pap Email, selamat pagi sudah gabung juga ya Pap Email. Ada Rino 99 juga, selamat pagi. Oke. Yang pagi hari ini ke pasar nih juga jangan lupa belanjaannya apa aja. Aduh, ini dulu deh aku tak biasa ya. Pokoknya gak biasa deh kalau gak dengerin Radio Prima ya kan. Kalau sehari aja gak dengerin Radio Prima, sehari aja ya. Waduh, itu rasanya bagaikan sayur tanpa garam. Asik. Jangan kemana-mana ya rekan Prima, setelah ini Putri Ayu kembali.

Setelah ini jangan kemana-mana ya rekan Prima semuanya, karena masih banyak nih, masih banyak acara-acara yang asik-asik menemani rekan Prima semuanya. Setelah ini ada berdendang karaoke di udara di Geboyu. Hari ini di hari Sabtu akhir pekan ya, di 3 Oktober 2026 ada Bang Andre untuk berdendang karaoke di udara. Lanjut Fans Dura, fans ketemu di udara. Ningendi, ningkene kene Radio Prima FM, lagu-lagu Tarling Indramayu ya, Cirebonan juga. Boleh banget rekan Prima gabung. Setelah itu dari pukul 14 ya sampai 17, berarti selama 3 jam ada Bang Arya. Bang Arya hadir di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Hai, SJK ya. Mengulang memori apa tuh? Tagline-nya ya Bang Arya, apa sih tagline-nya SJK ya? Oke, pokoknya ya asik-asik deh semuanya. Jangan lupa juga dengarkan melalui streamingnya. Streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Gampang banget ya, caranya juga gampang. Pokoknya mah ya, tetap semangat selalu untuk rekan Prima semuanya di manapun berada. Oke, kita goyang lagi yuk. Goyang lagi deh sampai nanti ya di acara-acara selanjutnya. Yang belum bisa gabung ya, Mama Mega tadi, Mimi Kaji Supriyati, Papa Nazwa, pokoknya semuanya nanti gabung di acara selanjutnya. Dan Putri Ayu pamit di ngopi sepagi hari ini. Selamat pagi jalan siang, selamat berakhir pekan. Tetap semangat semuanya. Akhir kata Putri Ayu yang bertugas pamit di ngopi saya. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu di lain waktu. Dan ayo diseruput kopi nek, kopi paite ya rekan Prima. Salam sehat semuanya. Selamat akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka. Selamat pagi semuanya. Diseruput kopi nek yuk.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karir ke Udara di 95,85 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio ya, rekan Prima. Dan untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengajak rekan Prima semua untuk berdendang karaoke di 95,8 Prima FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima yang mau gabung ya, silakan di line telepon di 0853-2189-9582 tentunya. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah yang satu ini atau setelah lagu ini, Bang Andre akan mengajak rekan Prima semua. Dan sebelum Bang Andre akan berkaraoke ya, di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang sudah tergabung di 95,8 Prima FM. Dan tentunya yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa buat yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Dan tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun, di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa karena masih monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan buka lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya buat rekan Prima semua. Dan setelah lagu ini nanti, Bang Andre akan buka line telepon di 0853-2189-9582. Kita nikmati bersama-sama yuk. Asik. Oke, kita tampilkan ya lagu pantura ya, pembuka di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung yuk setelah lagu ini yuk.

0: Awas. Oke, lagu pembukanya di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan Bang Andre. Untuk rekan prima semua di kesempatan pagi hari ini, oke, silakan yang mau gabung ya di 0853-2189-9582. Oke. Rupanya sudah tidak sabar ya untuk nyanyi. Oke, mulai dibukanya di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang kita angkat dulu ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Mimi kaji kok sing ngenteni bae kejam sanga ya. Pripun Mimi kabare, sehat ya?
1: Sehat,
0: Kang. Alhamdulillah. Mimi kaji mau nyanyi lagu apa, Mangga?
1: Apa ya?
0: Aja sing sedih pokoknya. Wah, hari Sabtu malam Minggu sing seneng-seneng, Mbak aja sedih ya. Iya. Mangga. Dicatet nah tuh, dicatet lamun pas man manjing ya. Ini lagu apa yuk, Mangga?
1: Siap duda.
0: Siap duda.
1: Ya,
0: siap. siap duda. Sebentar ya.
1: Pelajaran ya, Kang.
0: Iya, we belajar ora apa-apa. Lamun beneran ya. Lamun bisa beneran ya ora apa-apa, Mi.
1: Iya, Kang.
0: Sebentar ya. Oke, sambil salam-salamnya boleh, Mi, silakan. Halo. Ayo, Mi.
1: Oke.
0: Sandong ganteng ya. Oke.
1: Bapak Salim.
0: Bapak Salim. Oke.
1: Terima kasih.
0: Kita dengarkan bersama-sama. Siap duda. Oke, Mangga.

ของล้านนา

0: Gak apa-apa ya, Mi, sebentar ya.
1: Iya, Pak. Ayo dong, Mbak Andien, Mbak Sari. Menurut Mbak Andien, Mbak.

0: Prova. Oke, Mimi Kaji.
1: Belajar ya, Pak.
0: Belajar apa? Lancar
1: gua.
0: Alhamdulillah, tapi lancar ya, Mi ya. Oke, Mimi Kaji. Oke, Mimi Kaji. Oke, sami-sami.
1: Oke,
0: siapa
1: nih?
0: Oke, siap. Mimi Kanzi Supriyatin ya, yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini dengan lagunya Siap Duda, Siap Randa. Agarkan Prima di menit yang ke-25 dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk ya? Diangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Suaranya kayak mirip Bang Andri kok ya. Agak bindeng-bindeng kok ya. Kang Sondol takon kok rambut wis dawa durung pan siap dicukur kajare. Iya, wis siap ngono ya tanggal 6 ya. Oke. Oke. Siap ya. Oke, Nang Rasim pengin lagu apa ge?
2: Lagu ini karena Kang Sondol menang baik, jadi dibeli tanpa salah.
0: Tanpa salah gitu ya?
2: Iya. Tanpa salah.
0: Tanpa salah.
2: Iya.
0: Tanpa salah.
2: Ini anggo Kang Sondol, anggo Mimi kan siapin. Sing gawe ati lesan, gawe kelingan ning sang kasih pujaan. Benar kan Mama Aldi, Mama Billy.
0: Oke.
2: Ibu Tuti, Ibu Tina. Kanggo Mama Titan, Mama Indah. Kanggo manakakannya Kak Teh Isa.
0: Teh Isa.
2: Kanggo Kang Ege, Kang Salim. Kanggo Dedi Bolo. Kanggo Menok Wina.
0: Oke.
2: Kanggo Mama Setia. Sing Mangan Tigo. Sing Alis Balik. Balik kenong, lagi apa lek? Nang gua di pelem lek.
0: Oke, sebentar ya, cari dulu ya.
2: Yang miniati.
0: Tanpa salah, sebentar. Langkah sih nong ke nenek, alah. Sebentar.
2: Justin.
0: Siapa?
2: Justin.
0: Justin ya, sebentar.
2: Bunda Mary. Bunda Emma. Mimi, Papa Angga, Bunda Rita. Terus.
0: Mama Mega tuh, Mama Mega.
2: Mama Mega, awas aja paling. Jolan. Ditunggu jolan nih, Mama Mega, Kang Salim, Ibu Sukina, Ibu Tuti.
0: Oke. Wes, der ya. Oke, tanpa salah kita dengarkan bersama-sama. Oke. Nobat. Lanjut.

0: Bang.
1: Oh, ya.
0: Turun-turun mancing. Iya. Lagi wingi apa nek? Oh, penutup gua lah lagi mancing. Iya, wis ora apa-apa. Pokoke dinteni kala pucuk ora apa-apa lah ya.
1: Halo.
0: Oke. Priwe pribasane.
1: Jare tondol mamengkenen jekan. Pernah pembang Trisaya.
0: Cakep.
1: Yander cukup cikulai delima.
0: Cakep.
1: Kulai-kulai kalangnya taruh bisa mengakai. Temen uang waduh diterima.
0: Aduh, tombat. Melasih temen kuno ya nasib. Nasib lah.
1: Dari kangen, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas tim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM untuk berkaraoke di Prima FM. Oke, rekan Prima, 35 menit waktu Indonesia Barat, lepas pukul 10 ya. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Gembira, kabar, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-39 dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboy
0: dengan Mama Mega.
1: Iya.
0: Mama Mega ada di mana nih?
1: Kabarnya Bang Andre.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini biasa. Mau belajar.
0: Aduh, belajar. Tapi bukan Bang Andre yang jadi guru ya. Pak guru. Not ini apa namanya? Yang mana? Oke, Mama Mega diajak gemuyu baik karo Bang Andre ya. Bang Andre banyak ketawanya, banyak duit soalnya.
1: Boleh sedih.
0: Oh ya, iya bener lah. Kalau lewat Prima enggak boleh sedih ya.
1: Iya. Lagunya enggak boleh sedih, katanya harus yang gembira.
0: Betul. Terus Mama Mega mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagu yang happy aja deh, pertemuan.
0: Pertemuan?
1: Iya, betapa gitu.
0: Oh. Pertemuan yang
1: betapa.
0: Oh iya, pertemuanku kali ini. Betul. Gitu ya. Wah, bisaan ya.
1: Iya, kan itu kan enggak sedih kan?
0: Oh iya. Betapa hati tak bahagia gitu ya.
1: Asik.
0: Bang Andri kayaknya pas nih jadi guru. Bila kekasih yang lama ku rindukan, kini dia datang. Kayak gitu ya kayaknya. Bisaan ya. Oke, Mama Mega, salam-salamnya dulu sebelum Bang Andri akan putar ya. Oke.
1: Yang jadi supirnya Ibu Haji.
0: Mimi aja Supriyatin.
1: Sama kenaiknya sama si itu
0: Manang Rastim.
1: Ya,
0: terus ini berarti ini penumpangnya ya?
1: Iya, penumpangnya nomor 1.
0: Oke, sudah siap sambil jalan ya, salamnya ya.
1: Oke,
0: biar nanti kebagian semua. Bagi kita dengarkan bersama-sama. Oke. Yuk, kita dengarkan bersama-sama.
1: Happy. Kenapa tuh?

0: sudah yang dari Pekalongan.
1: Walala, kenapa nih?
0: Alalala.
1: Asik, coba lanjut.
0: Woi,
1: berhenti. Sebentar. Aduh. Kenapa nih? Aduh.
0: Ini Rati.
1: Sebentar.
0: Papa Angga, Bunda Rita. Gangguan.

0: Oke, luar biasa, bukan biasa di luar ya.
1: Di luar.
0: Oke, Mama Mega. Mama Mega
1: lagi tugas. Oke. Semoga
0: Amin.
1: Semoga Radio Prima tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.

0: Ada Mama Mega di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di menit yang ke-48 ya, rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582 di belakang Mama Mega. Langsung aja kita angkat ya, supaya nanti semuanya kebagian. Oke, lagunya siapa nih yang masuk ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Geboyu.
0: Sarang sinten niki?
1: Aba Ade.
0: Aba Ade.
1: Selawas.
0: Damang, Mbak Aba Ade.
1: Alhamdulillah, kumaha kabar Bang
0: Andre? Alhamdulillah Bang Andre juga sehat.
1: Sama panas.
0: Iya, sarwa kene panasnya.
1: Panas, cuaca kayak hujan.
0: Tapi katanya di Subang sudah mulai ada hujan.
1: Belum
0: ya.
1: Baru ke sana ke daerah Jalan Cagak.
0: Oh, Jalan Cagak. Oke,
1: iya, dan pegunungan.
0: Mudah-mudahan segera hujan ya, Aba Ade ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tunggu.
0: Aba Ade mau nyanyi lagu apa nih, Aba Ade?
1: Biasa Bama Sunda.
0: Sunda naon? Judulnya
1: Ditampik.
0: Ditampik.
1: Iya, Ngurdin Budaya.
0: Sebentar ya, di sambil salam-salam, Mbak.
1: Iya. Yang barusan deh. Mama Mega. Mama Meganya, Maja Supriyatin, Mister Bono, Nang Wartim, Mama Aldin, Kang Tehadul, Bu Abed, Bu Tuti, Bapak Angga, Karyan Ting-Ting, Kang Ardi,
0: Bu
1: Ratmina, Mimi Ratmina,
0: Bapak Najwa,
1: Mama Pedi, Mister Bang Otoy,
0: Kang Sondol, ajak lalen, Kang Sondol,
1: Mister Bono, Mama Pamungkas,
0: Mama Pamungkas, betul,
1: Mama Endang, Mimi Atun,
0: terus
1: Mimi Yuni,
0: tetangganya ku Birini, Birini, tetangganya Abah Dikutin, Kuwong Compreng,
1: di sana daerah Panguan Tanjung Siang. Masih manco ya.
0: Sudah siapnya Aba Dikutil. Nanti salamnya sambil jalan ya.
1: Iya,
0: siap. Kita dengarkan bersama-sama. Ditampik, yuk mangga.
1: Iya.
0: Benernya, ini musiknya.
1: Iya.

0: Aduh, keringetan abah.
1: Iya.
0: Keringetan ya, lagunya.
1: Oh iya. Enak.
0: Iya, ngebit dan ngebut lagunya tuh.
1: Iya. Oke. Sakit hati ditampik. Tapi musiknya mah ngebut
0: tapi iya. Iya. Jadi keringetan walaupun ditampik tetap keringetan ya abah ya.
1: Iya.
0: Oke, abah.
1: Mudah-mudahan ya. Jadi penghibur.
0: Amin.
1: Buat semua,
0: buat semuanya. Oke.
1: Okay. Iya, makasih Bang Andrea atas waktunya.
0: Oke, sami-sami. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada abah dikutil dari Subang ya, yang sudah gabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 58 menit ya, di lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini

0: Andrea akan kembali lagi ya.
1: Si dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, masih dibuka di 0853218999.

0: buka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah hadir? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Berdedang karaoke. Iya. Dengan Teh Isa.
1: Lagunya okay. Bayu-Bayu kan?
0: Bayu-Bayu. Okay, ya. Siap. Birini sabar ya. Ketinggalan. Kalau karaoke itu harus cepat ya, karena harus rebutan dengan yang lainnya. Ini ada 3 telepon sekaligus nih masuk. Birini compreng. Okay, nanti setelah apa namanya Teh Isa ya. Okay. Iya. Kudu cepet ya, seset gitu ya. Oke, sambil salam-salam boleh, yuk silakan.
1: Ya, buat Mirini. Buat ibu sepupu sayang, ibu saya, ibu Sukina. Buat bapak Salimku sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi sayang,
0: sayang.
1: Mama sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah. Buat Omah

0: Oke, Teh Isa sambil jalan ya, salam-salamnya ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Bayu-Bayu oleh Teh Isa. Mangga. Aduh, berarti ini langsung Bang Andre nyeruput kopi dulu nih berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, mangga Teh Isa.

0: mangga. Iya, terakhir aja Bang Andre sama mangga gitu ya. Habis lagunya klasik jadinya Bang Andre-nya ngantuk. Tapi menghibur ya Teisa. Banyak yang seneng tuh. Oke.
1: Semuanya saja ya rekan prima.
0: Oke.
1: Oke. Enggak diwiji-wiji buat pundak meriknya juga. Buat mama meniknya juga. Semoga terhibur.

0: sayangnya. Iya, oke, ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Taisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, ada 3 penelpon masuk sekaligus. Kita angkat ya, siapa yang duluan itu dia yang menang. 3 telepon masuk sekaligus ya. Oke, yang beruntung dia yang duluan ya. Oke, siapa dia? Kita angkat ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: Pak Ganden, sabar ya Pak Ganden. Pak Ganden. Halo.
2: Halo.
0: Sudah masuk Mangga. Calik Hela Mangga.
2: Calik Hela tadi pagi ngopi beli.
0: Iya, ana kopi nih, lamun ana. Lamun langka kopi nih jaluk warung sebelah.
2: Lamun langka kopi nih.
0: Teh bae.
2: Tututi. Kirim Bu.
0: Kopi gitu ya. Mama
2: kopi,
0: Mega. Kopi pahit ya. Jarene bintang unyu-unyu. Kopi pahit jangan diminum gitu.
2: Ya kon mon nek me nek bintang sama mirat minang. Ayo Ang.
0: Oke, lagunya apa? Apa nama Bambang?
2: Wadon Penghiburku.
0: Oh, Wadon Penghibur. Oh iya ya, lagi wingi ya. Coba sebentar. Coba. Wadon Penghibur.
2: Aku nak bintang diri ni. Mau anak apa ada ya? Raja Calung. Buat diri ni. Gua ganden wa. Kotong berdingin wa.
0: Oke. Sebenarnya Kang, kita coba dulu ya. Ada penghuni, ada ini enggak, ada yang punya enggak nih? Sebentar ya. Oke, sebentar dulu ya. Mudah-mudahan soalnya
2: mudah-mudahan
0: enggak ada. Kalau ada yang punya.
2: Kalau enggak ada nanti saya transfer ke situ.
0: Oh, ana sing duwe.
2: Ya ana ya.
0: Iya,
2: Ya wis lah.
0: Tumarima maning ya. Oke, sebentar. Tumarima.
2: Ayo Pak Ganden.
0: Pak Ganden sabar Pak Ganden.
2: Sabar, Pak. Enten iki
0: wis oke.
2: Di Wister Ping Telu Karokian Presidennya sudah antabe. Kok waganden si Jumani
0: sudah? Waganden sudah maning lah. Iya wes, komplit sudah ya. Dapat gelas. Oke, tumarima kita dengarkan bersama-sama. Yuk Mangga.
2: Bang Andre.
0: Asik.
2: Kopi ini cukup dingin.
0: Kopi ini iya. Kopi wadah ini di gelasi apa di plastik ikan?
2: Ini emuk gue, ini emuk gede.
0: Pakai emuk sing gede.

tahanan, melirihi barat, kabentar ku gelap. Anjun ini dua cinta, anjun ini dua kasih.

0: Alhamdulillah. Tumarima.
1: Iya, tumarima.
0: Tumarima baik ya.
1: Arep mongkan arep kene ge simpul mas tumarima.
0: Iya, tumarima.
1: Dari batan. Bare bagian gara motor bodol ge. Ah ya digawa be.
0: Teng teingen ke wakanden kadupak bae wakanden gayo wakanden mancing ya setelah ini.
1: Ayo
0: wakanden,
1: aja orang lagunya
0: Sunda maling wa. Sunda maling. Oke.
1: Makasih banget.
0: Ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Dasmo, apa nama Bambang ya? Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Wakanden mendiku Wakanden gak kedupak tiga kali gak orang mancing-mancing ya. Oke, yuk mangga ya diangkat dulu. Aduh Wakanden gak harus ngenteni gak sampai isu gawa payung gawa sandal terus gawa pacul gak orang mancing-mancing gak ya. Oke, Wakanden selamat datang ya, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, berdendang karaoke. Iya, Wakanden sabare pol kono Wakanden ya.
2: Ya, ya, priben.
0: Oh iya, apa?
2: Mancing bae syukur orang ya priben konon bae.
0: Iya, wis pokoknya
2: kudu sabar.
0: Iya, wis pokoknya nengke batur bae ya.
2: Iya.
0: Iya ora ya.
2: Sabar, mar, wong sabar ku repor ya.
0: Iya ora ya. Wong sabarku akhir rezekine.
2: Mau siapa mau ko?
0: Mau ko Kang Dasmo.
2: Oh, Kang Dasmo wong endi?
0: Oh, ya wong Dermayu.
2: Oh, wong Dermayu ya.
0: Iya. Lamun pengen kenal engko nang Prima FM kaya.
2: Iya, rapunku. Uangnya lima, rane siji.
0: Nggak ngono ya. Kok ditakok nang. KTP ini anak beli.
2: Iya. Singgung Subang, singgung Bandung, singgung Enti.
0: Iya. Wak Ganden, iki ini ana requestku sangka Bi Rini. Mbak Wak Ganden bakal nongol kok lagune aku bukan pengemis.
2: Suaranya mengap bikin maning wisawan.
0: Tuh udah nih ketawa jadi. Aja lah gue. Gue bakal apa rakuat gue nginume keselek kok no ya.
2: Iya. Ku gawe yang jahe kita ku ngerebus kami jahe ku durung dinung.
0: Iya. Cuma di
2: iya, jahe siapa jahe
0: ya kalau biri ini jahe neko lamun iya, anu ga
2: ya maklum warane wong wistuar ya suarane ku menggap-menggap
0: iya.
2: Kan kan
0: iya, jadi
2: menggap-menggap gak masih menggap bae ora.
0: Jadi dia iling-iling lagi wingi kan lagu aku bukan pengemis cinta.
2: Iya, aturan mah biasanya mah ya hebat.
0: Iya,
2: aku bukan pengemis cinta.
0: Iya konon ya.
2: Yang selalu harus menghalang.
0: Nah, iya.
2: Iya,
0: iya. Mangka niki lagune.
2: Suarane ku karuan suarane ora bagus tembang lain ora ya.
0: Mangka niku ya, apa namanya? Wak Ganden ku lagune pengemis cinta harus mengalah. Mangka niki ngalah terus ya telepon mah.
2: Iya. Ku telepon maning-maning.
0: Iya, mancing-mancingnya kesewa. Iya. Untung bae bisa mancing iya. Ki. Oke. Wak Ganden
2: kesepak karo Kang Das.
0: Nah, ngono. Ya wes ke dihadiain lagu apa kono lagune?
2: Ganti be Demen Wadon.
0: Oh, Demen Wadon ya. Oke.
2: Ki Dalang Rusmanto.
0: Sebentar ya.
2: Soalnya lagi Demen Wadon ora ini.
0: Oke, sebentar ya.
2: Oke. Ya, arane wong ya daripada iku kan kita hiburan.
0: Oke.
2: Untuk meramaikan di Radio Prima FM ya.
0: Oke.
2: kanggo Teh Isa terima kasih atas salamnya ya.
0: Sebentar dicarikan dulu.
2: Jadi sudah 4 hari saya tuh sakit gigi. Jadi
0: berarti
2: menahan,
0: berarti lagunya sakit gigi untuk, dong.
2: Iya, bulan ini lagu pengemis cintaku. Aku bukan pengemis cinta. Aduh, mungkin diri ini lagi tinggi banget.
0: Iya, enggak, tapi ditahan kok jare.
2: Kenali yang rongok nareang kore ya.
0: Iya, bener kok.
2: Wis lagune diganti Amir ini. Lagune sakit mah demen wadon.
0: Sebentar.
2: Aku cinta suara nentok.
0: Sebentar ya, kono. Aduh.
2: Kore ya.
0: Ada demen wadon kana. Sebentar.
2: Salame kanggo pen radio Prima FM di mana saja adanya. Siang hari ini masing-masing di pesawat radio bermonitor ya. Terutama untuk Teh Isa, Ibu Sukina, Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma Singanan yang Banjar Negara.
0: Oke. Kang,
2: ini ditulisnya Mama Rini, Mama Rini tapi Mirini.
0: Ada Bi Rini, Mama Rini juga ada.
2: Ya wis pokoke mah ABCD.
0: Bener kok. Kang, lagune bener demen wadon.
2: Ana.
0: Kok langke
2: ya. Sing pertama mengkenen kanok wong ayu. Si rasa pa arane.
0: Sebentar. Nok wong ayu gitu ya. Nok wong ayu.
2: Ini
0: si rasa apa arane ngono ya.
2: Iya. Demen wadon. Jadi sing nembange Ti Dalang Rusmanto.
0: Coba kita cari dulu.
2: Iya. Bakal kaya sesambat ya kenal.
0: Iya.
2: Sesambat
0: lagi
2: ini ya.
0: Iya lagi wingi mah. Dicari-cari enggak ada tuh judulnya, Kang.
2: Oh, enggak ada ya. Oh, berarti kalau enggak ada berarti langka kuno.
0: Berarti iya. Ya kita cari semua tuh. Makanya PR-nya enggak ketemu.
2: Iya.
0: Apa ngono sesambat kok sejine?
2: Sesambat.
0: Oh, sesambat. Buka kamus dah.
2: Iya, ini buka kamus ya.
0: Sebentar.
2: Makalah kamani sesambat ya lagu lama bae wis ora.
0: Wong aim, tapi ana judul ana wong iki ya. Sebentar.
2: Ana.
0: Sebentar.
2: Temen wadon ku ana kuno.
0: Iya, tapi langka kok sesambat ana tapi Kang Aim karaoke ne sing langka. Iya, ana wong e.
2: Oh iya.
0: Sebentar, sesambat sebentar, sebentar.
2: Bapak anak AB diganti bewis perawan takdiran baik.
0: Sebentar, sesambat.
2: Lagi sing nyare sampah karena anak kan.
0: Sing apa ku?
2: Ya ku sesambat ku.
0: Oh iya, sebentar.
2: Iya. Aduh bibir ini skala manjing lagunya gelati dingin aja.
0: Anak sesambat mah anak iki
2: ya wis.
0: Sudah siap ya Kang Aim sesambat, yuk kita dengarkan bersama-sama. Pesan cakapiran dingin ya.
2: Iya.
0: Oke, mangga sesambat yuk. Mangga. Benernya Kang ya.
2: Benar.

0: kelar juga aku ya.
1: Sesambat
0: ya. Iya, sesambat tapi keringetan gue nolakunya ngebit banget.
1: Oke. Terima kasih kesempatan.
0: Terima kasih kembali Pak Ganden.
1: Acara karaoke.
0: Oke, Pak Ganden.
1: Lagu ini semoga terhibur selalu buat
0: Radio
1: di mana saja anda berada ya.
0: Termasuk buat Semak ya, buat Semak.
1: Iya, termasuk buat Semak.
0: Oh iya, sehat selalu Semak. Alhamdulillah.
1: Konam bisa lagi ini pengajian Semak.
0: Oh, tapi wis balik ya. Sih jam semene.
1: Iya.
0: Oke.
1: Anggo di sini. Terima kasih ya Bi atas supporter ya.
0: Iya.
1: Kelumarane Wagandeng ya.
0: Oke.
1: Terima kasih atas kesempatannya.
0: Sami-sami. Ucapane.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wak Ganden di kesempatan siang hari ini sudah hadir dan sudah bergabung bersama Prima FM dengan lagunya Sesambat. Aduh Semak, sesambat kuno ya. Sambat ini harus sapa kalau bukan karo Semak ya. Oke, dengan Prima 38 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Dira akan terima lagi telepon dari Anda. Oke.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elek.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 42 menit ya, lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang mau masuk? Kita angkat dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boy.
1: DJ Boy.
0: Wah, iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Birini.
0: Birini, alhamdulillah Birini, selamat datang. Selamat bergabung, iya, di Berdendang Karaoke. Ada apa Birini? Kok tarik napas? Tuh Bunda Emma katanya asik, Birini naik katanya.
1: Iya, kayak yang bisa aja pada takon baik.
0: Iya, kono. Nah, aku. Tuh langsung aja itu Kang Nang Rastim tuh. Nah. Nang Rastim menyapa tuh.
1: Salam-salam kayak ribang.
0: Oh iya. Nuwun deh. Orang apa bisa ngut dipandu karo Kang Andre. Lagune apa yo Birini?
1: Biduan, biduan Rita Subiarto.
0: Aku seorang biduan, gitu ya. Biduan dari mana tuh? Bukan, bukan dari Subang, Pak.
1: Birinya orang bisa nih.
0: Sebentar. Nah, Teh Isa, oh, Teh Isa pada nyapa semua tuh, Teh Isa, Kang itu. Sebentar ya. Aku seorang biduan, biduan dari Subang gitu. Bang Andri guyu ben grogi kok ya.
1: Awas.
0: Masa sih? Ajak lalen kok. Bunda Emma, ajak lalen kok. Apa namanya?
1: Iya.
0: Tisune aja kelalen enggak. Tuh, tuh, Kang Wanta juga percaya diri baik katanya Birini. Nah, iya. Oke, sudah siap ya Birini, iya, ya. Oke, kita, iya, dengarkan bersama-sama. Banyak yang loh, banyak yang dukung tuh Kang Dasmo juga. Tuh, oh, semangat katanya. Oke. Sebentar ya.
1: Yo.
0: Aduh, siap.
1: Siap, siap, siap. 45 siap.
0: Asik.
1: Mantap.
0: Yuk masuk.

0: besok lagi. Iya, lagunya aja yang ngebeat.
1: Iya. Ketinggalan banget.
0: Tapi tuh banyak yang banyak. Iya, banyak yang komen tuh. Tuh ada ya, Kang Dasmo. Salam-salam memang gak Birini. Aja kemeter tuh biasa baik.
1: Lain kali aja deh pakai seluler.
0: Betul. Nah Bunda Emma tuh.
1: Bunda Emma berat-rat kan Birini suaranya.
0: Terus Kang Sondol kok nganggo anduk belek kok keringetan jar.
1: Bang.
0: Non.
1: Bang Andre.
0: Non.
1: Iya, salam-salam ya.
0: Nggih, sami. Mangga-mangga, silakan.
1: Salam-salam kanggo sining TikTok, kanggo Kang Sondol, Kang Rian, Kiki. Daema, Ulus, Mama Mary ya. Mama Mary. Papa Angga. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina,
1: Mimi Ratmina. Mimi Haji Supriyati, Mama Meni.
0: Oke. Okay.
1: Sapa maning kan Waganden,
0: terus itu.
1: Waganden terus.
0: Mama Indah, Mama Indah.
1: Eh, sapa sini Cilandak kah?
0: Sini Cilandak. Cilandak. Oh, Kang Wanta.
1: Wah, Kang Wanta, Kang Salim.
0: Mbak Salim. Mama Indah, Mama Indah, Mama Indah.
1: Mama Indah, Mama Eva.
0: Kang
1: Mama
0: Dasmo.
1: Mary, ya. Mama Meni ya, kok bisa. Sapa maning? Durung dicatat
0: sih. Dicatat ya engko ya. Jadi yeah. Langsung terkenal tuh Birini kan. Iya banyak yang ada tuh. Ini yang belum disapa tuh. Yang belum disapa tuh Nang Rastim ta.
1: Nang Rastim oh ya, ya Kang Rastim. Oh iya kelalen ya.
0: Iya. Oke,
1: Semua no bae bang ya.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tubir ini sudah masuk ya. Yes. Wah, jangan grogi, biasa baik, Kak. Alhamdulillah ya sudah masuk. Birini terima kasih atas waktunya sudah hadir di apa namanya karaoke live di kesempatan karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan prima 51 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dengan Prima 53 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima di kesempatan siang hari

0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdendang karaoke. Di Gameboy, Bunda Mary. Tuh bir ini dapat sampirannya banyak tuh.
0: Tadi TikTok, waduh itu biduan baru naik.
1: Iya.
0: Padahal lama-lama juga bisa ya bang.
1: Tuh banyak yang komen tuh.
0: Pede aja.
1: Iya. Tuh Bang Rian.
0: Pede aja.
1: Pede aja tuh. Disupport bir ini, tenang aja. Yang penting semangat, hiburan ya, hiburan ya.
0: Iya.
1: Oke, Bunda, lagu penutup, lagu apa nih? Silakan, yo.
0: Ini terakhir.
1: Udah 55 menit. Enggak apa-apa.
0: Pada duhur.
1: Iya.
0: Udah putus demene baik ah.
1: Apa tuh?
0: Putus demene.
1: Putus demene.
0: Ya.
1: Sebentar ya.
0: Salamnya buat Sugirini.
1: Iya.
0: Pokoknya
1: mepedek weh. Iya, mepedek weh. Iya.
0: Biarin enggak ada yang lihat kan.
1: Enggak. tapi banyak yang nyawer, tenang aja.
0: Iya, kalau ke radio mah disawer.
1: Oke.
0: Udah tuh, Wakanden, udah.
1: Pokoknya udah komplit lah pokoknya ya. Oke, Mangga, Bunda Mary ya, kita dengarkan ya bersama-sama. Santai saja ya. Biasanya lagunya Bunda Mary mah lagu yang slow,
0: melo
1: gitu ya.
0: Melo tapi musiknya enak.
1: Oke, Mangga.
0: Udah intronya mah jadi.
1: Nah, nanti aja langsung aja.
0: Jam leha.
1: Mama Indah, disapa Mama Indah.
0: Mama Indah, Teh Indah, Teh Upeng.

0: Alhamdulillah.
1: Sami-sami.
0: Oke.
1: Makasih ya banget.
0: Sami-sami.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary dari Subang ya, di kesempatan siang hari ini menutup perjumpaan kita di acara Berdendang Karaoke Udara. Oke rekan prima, Bang Andri mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, dari jam 10 sampai jam 12 ini di acara Berdendang Karaoke. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andri akan masuk ke Ventura, Fans Ketemu di Udara. Nengke niki neng Prima FM dengan lagu-lagu Pantura atau lagu-lagu Tarling Indramayuan ya rekan Prima. Oke sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di Ventura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00. Dan tentunya Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu Pantura atau lagu-lagu Tarling Dermayu ya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima yang baru gabung dan yang sudah gabung dari pagi sampai dengan siang hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan waktu menunjukkan pukul 12 lewat 12, jangan lupa makan ya karena udah waktunya makan ya. Dan rekan Prima, Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang ada di grup Fenstura di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan tak lupa juga buat yang amat berhormat, saya Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM ya. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, ya rektor dan wakil rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan semuanya yang sudah monitor dari pagi sampai dengan siang hari ini, terutama yang ada di Mahat Az-Zaitun ya di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat beristirahat bagi ada yang sedang istirahat dan juga selamat beraktivitas bagi yang sedang aktivitas. Dan juga tak lupa buat yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, semuanya Bang Andre ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan terhibur ya. Oke. Okay. Dan yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Kita angkat dulu ya, sudah ada yang masuk. Sama siapa ini ya? Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
1: Berdio nomor 1 Dekau Indramayu Barat.
0: Indramayu Barat. Ibu Sukina.
1: Pripun non. Bang Andri, no, Bang Andri bae.
0: Iya.
1: Temen Bang Andri tuh ya. Iya.
0: Alhamdulillah, bagian rada bindeng-bindeng ya. Jalan bae. Iya.
1: Jalan bae.
0: Jadi kalau kita semangat, insya Allah penyakit itu akan minggir dengan sendirinya. Terus Ibu Sukina pripun? Pripun kabar Ibu Sukina? Ibu Sukina pripun? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Tapi Sukiti mah beli monitor arep metu Ibu Sukina
0: kok. Arep metu. Arep dolan ndi?
1: Sukiti mah arep mangkat kondangan dingin.
0: Oh, berarti dina minggu ora bisa monitor.
1: Iya.
0: Oh, iya wes ora apa-apa.
1: Makane jam 7 sih.
0: Oh, jam 7. Engko sampai sore ya. Kono ana salam ku, berarti Bu Sukina wis terkenal kan ana wong salam teko pleret jare. Pleret ku, Bu sapa arane ke Kang Pleret jare ne. Iya, wong kae pokoke wong Kang Pleret ngono.
1: Sapa wong Pleret? Waalaikumsalam.
0: Pendengar
1: kembali.
0: Iya, pendengar setia Prima FM.
1: Semangat ya kayak Bu Sukina ki. Nenek-nenek
0: gitu. Heeh. Langsung munjukku Bunda Emma.
1: Oh, Bunda Emma. Salam kembali Bunda Emma, sehat selalu ya.
0: Tembeke balik tekam.
1: Iya, lanjut tapi semangat kamu enggak boleh kan?
0: Iya, tembeke balik tekan masjid jarene kono Bunda Emma, Kang.
1: Sehat selalu ya Bunda Emma.
0: Oke.
1: Anu di kita lagune dingin kok bojoku nama kalian.
0: Lagune apa kok Bu Sukina?
1: Apa sih ya? Sing enakan ku ya.
0: Apa anu bae lah. Wis apa bae enak sih?
1: Hujan gerimis kana sing nyanyi kana loro ku nana sing enak sing ora.
0: Hujan gerimis.
1: Iya.
0: Hujan gerimis apa? Iya, hujan gerimis nah.
1: Iya, anak sing ora enak, bisa pasinane ora kelingan, sing enak aku.
0: Tapi oh iya, anak loro ke sing endi ya? Anak sing Elda.
1: Terus
0: Elda sama Nok Neng, berarti sing bener ki sing Nok Neng. Sing bener iya, kan Nok Neng?
1: Heeh. Apa bakal ora enak berarti Nok ke Elda sing enak ya. Jadi Nok Neng bae jajal.
0: Salam-salam ya Bang Andi. Silakan Mangga.
1: Salamnya gue Bang Andi dingin lah.
0: Matur kesuwun.
1: Sehat ya. Panjang umur, banyak rezeki. Sehat selalu, semangat Bang Andri.
0: Oke.
1: Mari kita pilih mari bincang. Tukannya mah.
0: Pada karo nang rasim juga bindeng go.
1: Iyalah, bahkan dijak menang bae mana pilek mah, betah. Salam Bang Andri dingin, sehat selalu.
0: Matur kesuwun.
1: Engko nang rasim nang, ayo nang. Semangat nang, ajang leleng bae nang, naik menang. Engko Bono Eho,
0: heeh.
1: Kang Rian.
0: Oke.
1: Engko Mama Titan.
0: Heeh, Mama Titan.
1: Oke. Oke. Engko Tenani. Engko Uni Santi. Semangat ya Uni Santi. Angga mamauka Bunda Mary.
0: Bunda Mary, heeh, betul. Bunda Mary tadi udah.
1: Bunda Mary. Terus engko Ibu Susi. Mama Ojang,
0: Mama Ojang.
1: Mama Ojang, orang naik Mama Ojang radionya baru.
0: Radionya baru. Tukone radio baru sing 5 ban, bokatan rusak maning ya.
1: Lah iya.
0: Lamun seban mah kok rusak maning kok. Tuku sing 5 ban kan. Lamun bane siji, iya bane siji rusak ana serpe iya.
1: Semangat ya, Mama Indah, karo Bapak Amire, sehat selalu ya, semangat yo, Anggo, Papa Angga,
0: okay.
1: Karo Bunda Rita, semangat ya,
0: okay.
1: Sehat selalu, Anggo, Anu, Teisa, semangat teh, bagian ini panas-panas
0: okay.
1: Ya, ada di galang lamun pokoknya malah,
0: iya, santai baik, semangat lah pokoknya ya. Oke.
1: Iya, pokoknya mah semangat lah. Kok kayak Mama Indah kok. Mama Mega.
0: Kang Wanta tuh.
1: Kayak Bu Sutina, kayaknya kayak semangat banget cerita beruku deh. Waktu
0: ngomong Kang. Kang Wanta.
1: Semangat Mama Mega.
0: Kang Wanta ta. tuh Kang Wanta tuh, apa namanya Bu Sutina Kang Wanta.
1: Oh, Kang Wanta dong, ngomong Wanta. Semangat sehat selalu mang, ayo mang, semangat mang, semangat saya mang, pokoknya malah ada mikirin teman-teman apa, yang penting bareng juara sehat. Darling kok, kuan maning, Mama Ratmina,
0: oke.
1: Okay. Selalu ayo semangat. Mimi Epi.
0: Kita
1: apa ya?
0: Wakanden tuh. Wakanden tak.
1: Mama Rati. Sehat selalu. Pokoknya makan prima. Sehat selalu. Anggo, Kang Ibeng.
0: Lagi wingi milu karaoke nang kene.
1: Iya, kurang kena kita. Baik, pokoknya mah bisa kena mah sampai bengi, pokoknya mah sampai sore kah, bakal buat anu kah, baim pada mandi.
0: Oh gitu ya.
1: Baim lah punya wong enom, kita wong tua matur.
0: Wah ganden tuh minta disapa.
1: Aduh ya Allah, wah ganden. Iya orang ya. Sehat selalu wah. Waganden, semangat Waganden.
0: Iya.
1: Ayo semangat pokoknya markan prima mah, pokoknya semangat semua.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Lebe.
0: Bapak Lebe.
1: Mama okay. Aldin, Ibu Billy.
0: Oke.
1: Okay. Semangat selalu ya. Waeng wa.
0: Arwah.
1: Wa Sapur.
0: Oke.
1: Okay. Angga, Bapak Salim.
0: Bapak Salim oke.
1: Okay. Ayo sehat selalu Pak Salim. Wis nangkat dulu Bapak Salim mamat keliling. Kayaknya mah durung, kayaknya mah sholat dingin dengan. Angga.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih kan pokoknya Mimi Iit.
0: Mimi Iit.
1: Taruh kangkung di segede.
0: Oke.
1: Taruh semua dia semua radem.
0: Heeh.
1: Papa siapa kan?
0: Iya, kalau Pak Kumis.
1: Pak Kumis kalinya kadang gitu nama.
0: Oke.
1: Semua muanya adalah.
0: Oke.
1: Mau kacang manggisnya korakan birini ya.
0: Birini.
1: Semangat birini. Ada wasi nih busuki nasi tua, mereka semangat. Manggis banget, enjoy. Karo bundarine gending.
0: Oke.
1: Karo Haji Supriyatin, nok bintang unyu mendit bang Andri. Orang metu ya. Orang dongol.
0: Ya, mong anu ka nyebrang laut. Kok Bapak iya, kok Bapak Angga jare Bapak Angga ku kondangan nang ndi jare?
1: Ya udah, buat semua muanya aja.
0: Oke,
1: Oke. Semua muanya aja.
0: Oke, besukina.
1: Salamnya Bang Andri saya
0: selalu. Oke, amin, terima kasih.
1: Ucapane. Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit. Lagi sibuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka satu menit pun lagi sebelum Bang Andri akan putarkan lagu dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
2: Ventura ning kene iki radio primer ya.
0: Iya wakanden ke turu apa priwe kene jane.
2: Ora ya jane wong ora jen mas suarane kalem.
0: Kalem.
2: Iya.
0: Oke.
2: Supaya menjebut orang itu tepat. Oh,
0: iya wis ora apa-apa lah.
2: Kek Isa. Oke. Ibu Sukina teh umpetan. Ibu Tuti, Bunda Emma, singananing Banjar Negara ya. Kanggo Mama Ratmina, Mama Soleha, Mama Oda. Kanggo Sema, singananing Wanguk Sema. Kanggo Kang Salim, Kang Wanca, okay. Kang Rian, Kang Pancawala.
0: Oke.
2: Okay. Kanggo Nang Rasti, Mimi Nisha, okay. Mimi Oo, Mister Bono,
0: oke.
2: Okay. Mimi Indah, Papa Angga, ada juga Bibi Rini.
0: Bibi
2: enak kan?
0: Tuh, enak.
2: Mau kasih ngomong kita nih nganu ka pengemis cinta ke bibir ini kuat.
0: Iya benar.
2: Iya bibir ini suaranya sumerdu sekali.
0: No ya, iya
2: kita mau kita mendengarkan singgahnya kok kau si lagu ini merdu sekali.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oh.
2: Siwa ganden kau si kesilap.
0: Lagunya apa, Pak Ganden?
2: Laguna Bendungan Karet.
0: Bendungan Karet. Oke, siap.
2: Iya, versi sing sandiwara enak kan aku si Guri kita ngono nanti terluntap papat.
0: Iya.
2: Terima kasih Kang atas kesempatan.
0: Oke, sami-sami.
2: Semoga kita terhibur selalu bersama Radio 5 FM Radio Newong Indramayu Barat nomor 7 ya.
0: Oh, betul.
2: Ucapannya
0: merdeka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, awak ganden ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama Prima FM. Oke jangan kemana-mana, kita putarkan lagu dulu ya. Udan Gerimis ya, di kesempatan siang hari ini kita hadirkan untuk rekan Prima semua, request dari Ibu Sukina. Oke.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai es.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah. Enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Enggak ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z apa, ayo. Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar.
0: Jawab
1: nih.
0: Lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Nah. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah. Nah, tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi
1: iya,
0: dingin
1: bener.
0: Ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Kayak es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda?
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas terutama freezer jadi beku.
1: Beku.
2: Sembilan lima koma delapan yang primer.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Oke, rekan Prima, 50 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Dan rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tuna
1: Neng Kene
0: Neng Prima FM.
1: BFM.
0: Alhamdulillah. Dengan Kang Rian. Pribun kabari Kang Rian?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Awake gagal. Kantonge akas.
0: Alhamdulillah. Berarti komplit ya gitu ya, kayak jamu komplit gitu ya. ini Kang Rian lagi di mana nih, di rumah?
1: Lagi nyantai-nyantai.
0: Oh, nyantai aja. Oh, gitu ya. Tapi tetap semangat ya.
1: Oh, tetap.
0: Oke. Kang Rian ya. mau
1: alhamdulillah ya. Gara-gara Kuri ini naik panggung oli cepetan saweran.
0: Saweran. alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Jadi cepretan sawere iku udah di ngutuku sambel goang bae.
0: Oh, sambel goang bae. Ngutukune sambel goang. Aduh, tobat, sambel goang awan-awan kene ya. Seger to mirene. Oleh sawerane ngutuku sambel goang ka sambil apa kono?
1: Sambel sih. Aduh.
0: Iya, wes ora apa-apa engko sambel goang engko dibagi-bagi. Pang Andri kebagian ora kono?
1: Ya, kebagian.
0: Kebagian ya. Pedesin nang kuping kuno kaya. Alah, tobat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yes, orang apa lah. Iya, alhamdulillah.
1: Mending banget batur kang bisa ngartis mana.
0: Iya. Lamun ko manggung sang yang kedua, kantong kanan kantong kiri penuh gitu ya.
1: Penuh.
0: Lamun kurangnya diwadahi

0: kang anon TikTok di kita.
1: Iya,
0: ada Budaima, terus buat Birini juga.
1: Birini, oke.
0: Terus buat Wong Tangkilnya juga.
1: Wong Tangkil.
0: Terus Wong Ganden.
1: Wong Ganden,
0: terus Kang Gashmo.
1: Oke.
0: Kang Wanta.
1: Kang Wanta,
0: Saya Pamungkas. Terus Karo yang punya sayang.
1: Yang punya sayang Teh Isa ya. Oke.
0: Terus ada Mama Indah.
1: Mama Indah, oke.
0: Sama Pak Amir. Terus ada Abah Ade Kutil.
1: Abah Ade Kutil, oke.
0: Terus ada Bunda Mary.
1: Bunda Mary, oke.
0: Terus ada Pak Mimi Haji Supriyatin juga.
1: Mimi Hanca, oke.
0: Dua buat Mimi Tutinya juga.
1: Oke.
0: Terus juga buat Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina, oke.
0: Mama Ratmina juga. Terus buat yang punya tikungan maut. Ayah
1: Bapak Angga.
0: Bapak Angga,
1: okay.
0: Sama Bunda Ritanya juga, semoga okay. Sehat selalu.
1: Okay.
0: Terus yang punya cukur-cukuran,
1: siapa tuh?
0: Kang Dasmo.
1: Oke. Okay. Kang Dasmo.
0: Condol ya. Terus juga buat yang ada di kawasan Ketenanggarenya juga ada Abau Yudhnya juga. Terus ada Kang Amannya juga.
1: Kang Aman, oke. Okay.
0: Sekali lagi ke Keterjati ada Kang Sali.
1: Oke. Okay.
0: Ibu Supina.
1: Ibu Sukina.
0: Bapak Alinnya okay. juga. Pak Lebenya juga.
1: Pak Lebe, oke. Okay.
0: Tarik lagi ke Cipedang.
1: Cipedang.
0: Oke. Ini sakanya.
1: Oke.
0: Terus juga ada Cahpurnya juga.
1: Cahpur, oke. Okay.
0: Tarik lagi ke stasiun. Mau berangkat lagi ke Jakarta.
1: Oke.
0: Ada Mr. Bono.
1: Mr. Bono.
0: Mampir lagi ke Sukateri Labang.
1: Kang Rastim, tiga wak. Oke.
0: Udah Kang. Tikum aja yang belum
1: okay.
0: Absen.
1: Oke.
0: Kompak tuh.
1: Oke.
0: Ada itu buat Mama Pingganya juga. Terus juga buat Aki
1: Metal. Oke, siap.
0: Kang, itu Kang.
1: Oke, baik.
0: Apa itu?
1: Sambal goang. Bir ini anak sameran sambal goang, uli sambal goang ke ya.
0: Oke.
1: Oke. Oke.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, Kang Rian di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Kang Wanta sabar ya, Kang Wanta ya.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 95,8.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri di acara Fansura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada lagu Ngeringet Bareng ya. Aduh, Bang Andri punya utang sama yang sondol dari kemarin ya. Nyari-nyari lagunya susah, ketemu juga, alhamdulillah ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk diangkat dulu ya dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura.
1: Niki, ning Radio Prima FM.
0: Radio nomor 1.
1: Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Iya, dengan Mama Indah. Lama sekali enggak ketemu Mama Indah ya. Mama Indah gimana kabarnya Mama Indah?
1: Sehat, Bang Andre.
0: Lagi santai di rumah ta?
1: Iya, udah di rumah.
0: Alhamdulillah, nyantai dulu.
1: Emang
0: lah, panas-panas. Iya, barangkali jalan-jalan kemana gitu.
1: Enggak.
0: Gimana Pak Amir? Kemana? Pak Amir gimana kabarnya Pak Amir? Sudah.
1: Gak tahu Bang Andre, Memenda tuh tadinya tuh besok tuh mau ke Prima ya, arisan. Cuman ya kayak gitu Pak Amirnya tuh demam baik.
0: Oh, gitu ya. Ya kan belum selesai proses ininya ya, apa namanya, berobatnya. Nanti lama-lama juga sembuh nanti Mama Indah. Sabar, harus sabar ya.
1: Kamu, Bang Andre.
0: Gitu ya. Ya Bang Andre doakan mudah-mudahan segera sembuh ya.
1: Iya. Tadinya mau hadir kalau sehat mah.
0: Iya. Andre, tapi nggak apa-apa lah nanti. Lagunya apa?
1: Layar kertas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dari Nining Livina.
0: Layar kertas, coba dicari dulu. Oke, salam.
1: Lagu lama Bang Andre. Oh.
0: Iya ya. Coba nanti ya, dicarikan
1: Nining
0: dulu.
1: Livina.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya ya.
0: Oke, okay, Mangga.
1: Buat Nanang Rasti. Buat Padre Bono.
0: Oke.
1: Okay. Buat Wagandennya juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat itu Mama Tuti.
0: Oke. Okay.
1: Ma Odang. Mam Ara. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Epi.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Mama Rati. Buat Sondol.
0: Oke. Okay.
1: Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya. Buat Ibu Sukina, Mama Aldin, Mama Billy.
0: Oke. Okay.
1: Buat Terini. Birini ya.
0: Birini, heeh.
1: Birini.
0: Birini yang tadi nyanyi.
1: Iya. Tadi nembang ya Kang.
0: Iya.
1: Itu apa?
0: Birini, Bang, iya, lagu Aku iya. Seorang Biduan ta. Terkenal jadi
1: iya,
0: Birini ta.
1: Iya. Suaranya Birini.
0: Iya,
1: mantulah. Buat Bunda Jameri.
0: Oke.
1: Okay. Mama Titan. Buat Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Buat Uyut.
0: Uyut. Oke. Okay.
1: Buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta,
1: Haji Supriyatin,
0: oke. Okay.
1: Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina Maning, tak?
1: Iya, yang punya semangat ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Sudah, spesial buat semua momonya aja ya.
0: Oke, okay. Mama Indah, lagunya sudah ketemu nanti diputar. Oke. Okay.
1: Spesialnya lagi buat Pak Andre.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya. Ucapannya Bang Andre.
0: Oke, okay. Ucapannya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Indah ya di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Amirnya ya, dan bisa beraktivitas seperti semula. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Indah dan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Wabarakatuh.
0: Fans Turan. Neng Prima FM.
1: Radio Prima, radio sing nomor siji.
0: Nang Indramayu Barat. Iya. Ditambahi maning Merdeka. Nah iya kayak konon supaya semangat. Iya biar semangat gitu ya.
1: Semangat
0: nah, iya aja panas-panas.
1: Senaja mau semangat di tema ya lah.
0: Iya lamun duitnya langka tapi lamun semangat ya engko golete duit jadi semangat lah konon ya. Aja
1: engko sing pasti mah sing penting mah semangat.
0: Lah iya an ya sing huruf annya jangan digantiin nanti semangit lah ngono.
1: Wis karuan dua bisa ya Bapak Jero. Nah, ngomongnya orang semangat lah jadi
0: kuat kata nang. Sing nunggu niko sing ngiringane Kang Manta kok nang Rastim kan.
1: Aduh, lagu mah biasa bae lah Andre, melu batur bae lah.
0: Oke, mangga apa namanya Kang Wanta?
1: Batur bae melu Mama Indah.
0: Oke, mangga nanti apa namanya?
1: Aku melu nembang.
0: Sudah berani tampil beda.
1: Iya. Mereka seorang biduan.
0: Nah, kono
1: aku seorang biduan.
0: Nah, iya. Bener kan seorang biduan ya? Biduan dari Compreng. Biduan dari Compreng kono ta. Tak ketawa.
1: Lagi nunggu mau pulang tuh. Boleh itu Kang Andri mau maring. Maring jatir jat aja jek salam karma
0: Pak. Iya, betul betul.
1: Iya, maring suka sari, baliknya ku maring suka wera. Iku aku takon-takon mandiri niku.
0: Tapi perlu akhirnya kono ketemu.
1: Lah kasih ngomong. Mulai mampir mung kepala sekolah
0: SMA. Oh, ngono ya.
1: Takon mau perlu Pak.
0: Lah jare biri niku suka seneng kono nang Comprenge suka seneng. Tapi orang ketemu.
1: Bos-bos di Bengkel Kanteng Priku. Ya mulai marturan biri ini bukan terbalik di Gawani. Lamun ketemu umay mah.
0: Iya. Lamun orang di Gawani bingkisan ya kepuan.
1: Di
0: kawan ini,
1: apa
0: banyak? Iya, mesra apa lah.
1: Salam-salam.
0: Ayo, mangga silakan kawan tayo.
1: Iya. Kanggo biasa bundaku Supina.
0: Mangga
1: ibu Supina. Masih selalu semangat.
0: Semangat betul, iya.
1: Iya. Wonge sehat, bae ora. Gawe semangat ningrekan prima sing
0: betul.
1: Terima kasih. Tanggo Mama Aldi, monetanggane Mama Bili,
0: Bapak Bili, Kang
1: Sali, Mono, Mekar Jati, pulang pernah sepisan-pisan, Mekar Jati, Ake Uma Walet, Mono,
0: iya, rapet, Mekar Jati mah rapet, gang-gangnya mah cilik-cilik,
1: pulang pernah ngiring pengantin sih kalau Mekar Jati berikan yang mandi rancang, Mami Musamina, Mami Beng,
0: sebelum
1: masakan melastin, lagi waras ya nang,
0: sehat.
1: Amo ini belum setia, Mister Bono,
0: Mister Bono,
1: Kang Rian
0: ya,
1: Kang Metale,
0: Kang Timan,
1: Bapak Uyu, Nonok Bintang, Sing Cirebon, Si Badaya Anono sing paling tersayang.
0: Betul, iya. Oke.
1: Tangge
2: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, ya.
2: Alias Mama Inasa.
0: Mama Inasa, betul.
2: Mama Inasa sempurna lebet, sareng Bapak Amire. Baras-baras Bapak Amire ya Pak. Mama Oda, Bapak Pauja.
0: Oke.
2: Mimi Ratmina. Sareng Mama Ratmina ya tadi. Mimi Happy.
0: Mimi Happy.
2: Yes.
0: Yes, betul.
2: Yes,
0: Mimi Happy. Oke.
2: Mimi Ratmina.
0: Mimi Rati, oke, iya.
2: Ada Mas Oda, cinta tanpa sandu.
0: Oke.
2: Mama Sara, Mama Dora, Mama Tita, Mama Soleha, Mama Santi, sih dari rumah makan Padang,
0: Capur,
2: Pang Eges, Sintaro Tete Isai,
0: Pamela
2: Kisu, Pang Rojaya,
0: Pang Rojaya, oke,
2: Tete
0: Isai, sing dhewe saya Kang Dasmo
2: sing arene
0: oke
2: apa bang bang kan cal pesetu sakela pun marah eh jalan maning das kan das langka kangge bunda aja bapak ini Ali bunda Jameni Haji Supriyatin kangge bapak Jerman Kenting Kang Pancawala kangge Bunda Yunia Sari halo.
0: Oh, sakit.
2: Kalau tahu
0: oh, gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut, mangga.
2: Nggih. Kangge Bacane, Mama Lina.
0: Oke.
2: Karo biri ini yang penting tentang kecamatan Compreng
0: Compreng tol
2: terombang sate Papa Angga tinggi Bunda Rita
0: Angkatan
2: Gopar Papa Mama Yuni Bunda Jame
0: Bunda Jame Mary
2: Mas Peri Kange Kang Ramli
0: Kang Ramli
2: Agus Suryana Kange Kapan Sarang Meninani Bunda aja Emma
0: Bunda Emma
2: Obat sing dhewe macam lengka.
0: Iya betul. Oke.
2: Kangge Mister Ganden.
0: Mister Ganden. Oke.
2: Ya deh.
0: Ya. Orang ya.
2: Ya orang.
0: Oke.
2: Spesialnya
0: kangge. Ye. Matur kasuwun. Sami-sami. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, satu menit pun lagi diangkat ya. Sebelum Bang Andri akan putarkan lagu, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kini lemes-lemes kuno. Lemes-lemes.
3: Lemes-lemes.
0: Langkah duit.
3: Senang sondol. Sondolnya gara-gara digawe sebanget.
0: Sondol mah lagi kemeringet gak? Kemeringet bareng kok.
3: Dibayari kamu.
0: Oh, ini dibayari ya. Macul wis dari teko apa awit isu sampai seprenan lagi macul baik ngono. Iya, lagi ulin das pira ngono ya. Arane apa kok ndas apa ana kono sirah kaya sirah ndas sili ndas gede
3: orang pejabat orang pertama orang presiden orang tanggung
0: anak kabeh pokoke ya
3: iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya. Oke, okay. Nang Rasdim. Jadi kesedih.
3: Ini gara-gara Birini.
0: Iya. Birini lagune oleh sawerane akeh ku mau ya.
3: Penak nyawer bangsalan
0: bae. Benar. Oke. Okay. Oke, okay, lagune apa? Nang Rasdim?
3: Lagune Kanggo Pirini.
0: Heeh.
3: Judule Bibi Kun Siki India Andre.
0: Heeh, apa ku?
3: Abot temen nih.
0: Abot
3: ning laki.
0: Abot ning laki.
3: Kanggo Pirini.
0: Oh, ngono ta.
3: Abot ning laki.
0: Abot rabine, abot abot ning rabi apa abot rabine?
3: Abot ning laki.
0: Abot ning laki. Anae abot liat, rabine.
3: Iya, sing liya.
0: Abot ning laki. Coba dicarikan dulu ya abot ning laki ya. Oke, okay, salame mangga.
3: Salame Kang Mau Mangwan.
0: Heeh.
3: Kanggo Mama Indah.
0: Oke.
3: Okay. Terus kanggo Kang Rihan,
0: Kang
3: Sukina.
0: Oke.
3: Kanggo Om Sondol.
0: Nang
3: Rasim Kang Inga Cuk. Tugal Kang.
0: Oh, ngono ya.
3: Tugal kan nang gelap wong siji ketemu kan dong
0: ngono iki Kang. Ana mau giliran mau manjing ya.
3: Tapi wis kumpul-kumpul. Angkat suara ya Kang. Kamu beli dia pulsa, kamu beli dia duit, ya ngomong. Menang banyak, apa nak banyak kamu. Kita siun tukang, kata suara suaranya, muka sedih.
0: Anak tapi mau anak ngumpul, orang mancing-mancing dari purik. Rasanya
3: purik kamu. Nggak kembali nih kalian di pojok stasiun.
0: Iya. Oke.
3: Jadi bono. Anggo Mama Pilih Mama Aldi.
0: Oke.
3: Lili Kenong.
0: Oke.
3: Anggo Mama Cepta. Mimi Enak Meja.
0: Oke.
3: Mimi
0: Enak
3: Wina. Anggo Mimi Yati.
0: Oke.
3: Mimi Enak Besi. Anggo Birini.
0: Birini. Birini. Oke.
3: Masih
0: Ana. Masih Ana.
3: Langsung kipasan. Kecil kipas, di mengemen kota Subang, kota Parean.
0: Cakep.
3: Terus mangkat jalan-jalan pakai mobil sedan.
0: Cakep.
3: Diri ini gelem nembang gelem parokean. Wih, akhirnya sampai orang kewadahan.
0: Walah iya bener tadi itu.
3: Sampai pada bro-brolan.
0: Iya bro-brolan iya.
3: Buat baik kapan-kapan langsung ke Duman.
0: Alhamdulillah kan ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Pantesan wonge seneng bae ya Kang, meneng
0: dari kita
3: seneng kita ketemu gelem.
0: Kena nggo tuku sawah jare kubir ini.
3: Piye? Oh, tuku sawah.
0: Iya.
3: Percaya nih.
0: Iya, percaya.
3: Iku. Kang lagi nih Kang.
0: Ana wis. Abot ning lagi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, sebelum Bang Andri akan putarkan lagu di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, kalau Anda terkena gatal-gatal kutu air, segera oleskan ya Neo Ultrasilin. Gatal-gatal kutu air jamur yang ada di kulit, panu, kadas, dan kurap, oleskan saja segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin ya rekan Prima. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur yang ada di badan dan kutu air ya rekan Prima. Dan obat Neo Ultrasilin ini diproduksi oleh PT Hansol Pharma ya. Obat kulit Neo Ultrasilin adalah produk bermutu dari Hansol Pharma. Dan rekan Prima yang sedang di sawah ataupun yang ada di apa namanya kebon ya, apabila terkena gatal-gatal jangan lupa ya oleskan segera atau ambil saja Ultrasilin untuk menyembuhkannya. Oke rekan Prima, di menit yang ke-31 di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan putarkan lagu dengan layar kertas ya, namun kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya.
4: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
5: Negeri Jaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, PTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat, dan 44 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, jangan lupa setelah Bang Andri nanti ada SCK sepanjang jalan kenangan ya, yang akan dipandu oleh Kang Arya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya di kesempatan siang hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, masih ada kesempatan ya, dibuka di 0853-2189-9582. Siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Ning kene iki, Ning
0: Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Merdeka.
0: Bunda, jumpa kembali alhamdulillah, Bunda.
1: Alhamdulillah, lagi ada di rumah terus. Tabrukan aja tuh.
0: Iya, banyak banget ini Mr. Bona sampai
1: masuk. Iya, malah ada yang udah itu.
0: Mr. Bono sampai enggak masuk-masuk ini Mr. Bono. Udah mutung. Alhamdulillah rame terus ya. Terima kasih buat rekan Prima semua yang selalu
1: pokoknya
0: ini ya.
1: Pokoknya aja.
0: Mudah-mudahan kebagian gitu ya.
1: Kalau jalan kayaknya saling sikut
0: ya. Tapi tidak jatuh ya, walaupun sakit apa lemannya, saling sikut tapi tidak jatuh. Ini
1: saling sikut kayak orang gerak itu kan, kalau maraton pengennya duluan.
0: Oke, Bunda, di depan ada lagu apa namanya, Abot Neng Lagi, terus ada Jaluk Imbu, takutnya nanti gak keputer ya lagunya Bunda Mary. Terus apa tuh?
1: Jodoh Sawangan. Dari Insta.
0: Ada yang request Kelambi Abang juga ada tuh, yang di live TikTok. Aduh, waktunya mudah-mudahan kebagian semua nanti.
1: Ini apa? Juga terakhir ya, Bang? Ya, lagu lebih dari 4-3 tuh.
0: Lagunya apa tadi, Bunda?
1: Jodoh Sawangan.
0: Coba nanti kalau mudah-mudahan bisa kebagian Putar. Ya. Kalaupun enggak ya berarti sudah request gitu ya, aja ya. Oke. Oke, salam-salamnya. Oke. Yuk silakan.
1: Dari A sampai Z.
0: Oke,
1: buat yang lagi siaran.
0: Terima kasih.
1: Dari pagi sampai sore.
0: Iya, dari pagi sampai sore ta. Non.
1: Ini kan matahari tuh udah geser ke selatan.
0: Betul.
1: Jadi udah mulai mau rendam.
0: Berarti mungkin pertengahan bulan mungkin. Ya. Ntar saya tak.
1: Bunda suka ini, suka apa tuh, ngeliatin rumah kan.
0: Gitu ya.
1: Ada itu bayangannya tuh sekarang tuh matahari udah ke selatan.
0: Berarti kan, sudah ini ya.
1: Sudah teduh-teduh gitu.
0: Sudah waktunya mau hujan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan segera hujan ya. Oke.
1: Ya udah, makasih Bang.
0: Oke, baik. Mohon maaf ya Bunda ya.
1: Salam aja sama keluarga.
0: Oke, baik Bunda, terima kasih. Ya, nanti kapan-kapan pasti. Nanti
1: kapan-kapan.
0: Judul lagu ya. Pasti nanti ketemu. Nanti kalau ketemu sekalian sama Pirin itu.
1: Saya mau ketemu enggak? Mau ke situ? Ke
0: Papa Yuni. Oh, gitu ya.
1: Habis luhur kan?
0: Sekarang ini.
1: Ya, besok
0: oh,
1: kan.
0: Oh, besok hari Minggu. Oh, iya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya Bunda ya. Oke.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 49 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan lagu ya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini yang masih setia bersama Prima FM. Oke, apa yang lagi? Mudah-mudahan ada suaranya ya.

kiranya waktu jualah yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 13.54 ya, rekan Prima. Dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, di belakang ada lagu Njaluk Imbuh ya, sebagai lagu pamungkas di kesempatan siang hari ini. Dan mohon maaf ya rekan Prima, barangkali yang sudah request belum diputar ya karena keterbatasan waktu. Dan setelah ini jangan kemana-mana, Bang Arya yang akan memandu acara sepanjang jalan kenangan. Oke sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Para pecinta nostalgia, hari ini Arya kembali hadir di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan selamat siang untuk rekan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu. Ya, 3 jam SJK hadir membersamai rekan Prima, tentunya di program lagu-lagu nostalgia. Nah, untuk rekan Prima yang masih ada nih di 95,8 FM, selamat siang dan selamat mendengarkan. Ya, andai aku bisa hadir ya sebagai pembuka tentunya di jam pertama ini. Ya, baik rekan Prima, sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajar agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk rekan Prima, hari ini Arya juga akan menyapa untuk rekan Prima semua. Semoga diberikan kesehatan juga yang paripurna tentunya, ya. Nah, sekarang ada beda ini ya rekan Prima. Di jam pertama ini boleh juga nanti yang ingin karaoke boleh masuk ya. Siapa saja boleh. Yang ingin bernyanyi nostalgia juga boleh nanti ya. Silahkan yang ada keinginan untuk menyanyi boleh ya, langsung saja bergabung di 0853-218-9582. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan kenangan, menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ya, betul sekali ini Bu Sibina.
1: Betul lah, udah lama aja ya.
0: Iya.
1: Bangarnya sehat, Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah Bang Arya ya. Ibu Sukina juga sehat Bang Arya.
0: Oke, Bu Sukina sehat selalu ya.
1: Ya. Jaga kesehatan pokoknya Maya.
0: Oh iya, nomor siji.
1: Cuaca lagi ya. Panas.
0: Cuaca panas, tetap yang penting tenang.
1: Bukan karena lorolas.
0: Karena di lagu nostalgia menenangkan.
1: Itu banget ya dong lagunya. Takut sendiri, tapi itu ya yang nyanyi ya. Siapa tuh? Aduh. Perempuan tuh siapa kita kata tetap berkelingan.
0: Oh.
1: Dia Desa, ya.
0: Oh iya iya iya Bu. Oh iya Bu.
1: Ah, dia
0: oh,
1: Desa. Oh. Dia jangan yang cowok Bang Arya. Kurang enak didengar kita.
0: Oke, siap.
1: Maaf ya banget ya.
0: Iya iya iya.
1: Cewek do yang cewek, jangan cowok. Iya. Dia Mas Desa.
0: Dian bisa se.
1: Salam buat Bang Arya dulu ah.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu Bang Arya ya.
0: Oke, siap.
1: Panjang umur banyak rezeki Bang Arya.
0: Ya, terima kasih.
1: Nang ras sama siapa kah? Aduh. Endro. Ayo masuk Endro. Masuk Endro. Bono eho. Kira kuaripan maju orang bisa-bisa ya. Lah kapan Bono? Bono, ayo. Menjalin kisah Bono. Masuk Bono. Semangat sekali ya Bono. Ada ngantuk okay. Baik. Berkebagian. Karaoke berkebagian karena.
0: Iya. Karaoke boleh Bono sekarang Eho. Yang ingin menyanyi ya. Silahkan.
1: Angga. Angga sing tikungan mah Bapak Angga karo Bu Darita. Okay. Sehat selalu ya, semangat.
0: Semangat.
1: Oi Bu Tuti. Mama Indah. Karo Bapak Amire sehat selalu ya. Sangat ya semangat.
0: Semangat.
1: Allah. Pokoknya mang semua wanya aja ada orang beli lagi.
0: Oke, siap Bu Sikina.
1: Salam Neng, Bang Arya sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapan Neng.
0: Ya.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sikina pamit, ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Margata.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina yang sudah hadir sebagai penelpon pertama. Ya, boleh yang ingin menyanyi ya di jam pertama ini, silahkan boleh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Wah, iya betul sekali nih. Ya. Hadir, ada siapa ini? Oke.
2: Siang,
0: siang kembali.
2: Sama di sini. Hendro Lesmono.
0: Hendro Lesmono.
2: Kita berjumpa kembali sama Kang Arya.
0: Iya.
2: Sore hari ini.
0: Oke.
2: Iya. Tapi sayang-sayang sekali. Hendro tak bisa nyanyi ini.
0: Kita
2: bawa dulu enak sekali nyantai.
0: Iya nyantai nih jam pertama ini boleh, nanti silakan lagu cinta. Wah
2: mau
0: ada
2: belajar,
0: yang
2: mau belajar sama siapa ini?
0: Siapa yuk sini?
2: Iya.
0: Oh iya boleh nanti.
2: Jadi sekarang karaoke-nya jam 2. Karaoke
0: iya, kenangan jam 2 nanti jam sampai jam 4. Nanti jam 5 baru request lagu. Boleh nanti. Iya.
2: Tapi walaupun gak bisa nyanyi, boleh ya masuk karaoke.
0: Boleh. Iya.
2: Jam-jam segini ya.
0: Ya udah, enggak apa-apa. Nanti pada istirahat nanti kan. Ya, nanti pada istirahat ya.
2: Daripada ngantuk. Jadi ya nyanyi. Biasanya itu Maldin ya.
0: Maldin biasanya ya.
2: Maldin masuk. Biar Hendro-nya dengerin.
0: Oke, okay, ada siapa lagi nih? Ada Mujibur Rahman. Nah,
2: siapa tuh?
0: Mujibang Wardo, Kang Wardoyo di Subang hadir katanya ini untuk
2: lagunya ada Isabella.
0: Isabella. Isabella. Isabella. Ya, boleh
2: banget. Salamnya buat Ibu Sukina. Kang Salim, Mama Tili, Mama Lin,
0: iya.
2: Buat diri ini juga Mang Wanta, terus Sadono,
0: iya.
2: Atum Sondol,
0: oke, ya.
2: Ini Nok Bina juga buat Nok Besi,
0: iya.
2: Buat Lili Kenong.
0: Ya.
2: Juga buat semuanya aja.
0: Ya.
2: Salam kontak selalu dari Hendro.
0: Oke, Hendro Lesmono.
2: Ada yang masuk acara kalau kayak ini. Penting kan harianya jangan ngantuk kalau ditanyain.
0: Janganlah. Jangan ngantuk, tetap standby ini ada terus pokoknya.
2: Kita semuanya aja kan.
0: Oke, siap.
2: Lagunya dari Hendro
0: Isabella. Dari Hendro Isabella boleh nanti ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok. Ada siapa ini? Ada Papo Cocit ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rensing Latin dari NTB Nusa Tenggara Barat rekan Prima. Ya. Nah, siapa yang pernah ke NTB Nusa Tenggara Barat? Ya. Hadir ya, ini dari NTB ada Papuk Ocit. Nah, siapakah berikutnya ini yang telepon? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan.
3: Mengulang memori.
0: Waduh, yes. Cilacap hadir masih juga ini ada di TikTok. Prima ini Kang Rian, hadir enggak di TikTok Prima Kang Rian?
3: Siapa?
0: Kang Rian ini biasanya hadir di TikTok Prima. Selamat sore. Aduh, ada siapa ini? Ada Hengki juga ini ya. Hengki Rama. Oke, Hengki Rama sama.
3: Jangan di TikTok.
0: Ya lagi gak di TikTok ya.
3: Oke, okay, salam semuanya ya yang ada okay, di TikTok.
0: Oke,
3: yeah.
0: Ya.
3: Semoga sehat selalu. Siapa-siapa aja yang di TikTok hari ya.
0: Ya, ada tadi ada Kang Hengki Rawa FM juga ini, juga ada Kang Wardoyo, ada Muji Burohman juga ada. Ada Istana Properti. Ya, ini Istana Properti. Jadi Api Sukiman, acara ini lagu apa, Mas? Oh, lagu apa ini Kang Rian? Acaranya hari ini.
3: Lagu acaranya kenangan.
0: Lagu
3: ya.
0: Kenangan itu. Nostalgia Kang Api Sukiman. Ya, dari TikTok tuh saya baca nih komennya.
3: Boleh. Ya, yang punya kenangan di masa lalu boleh ya. request ya.
0: Oh, siap.
3: Pasti yang ada di TikTok.
0: Oh, Kertas Maya ini Kang Rian. Kertas Maya ini hadir Muji Burohman.
3: Oh, yang di Kertas Maya ya. Yang juga itu.
0: Yang Kertas Maya ini hadir katanya.
3: Kang Nurrahman ya.
0: Iya, Muji Burohman betul ya.
3: Muji Burohman semoga sesuatu ya.
0: Iya.
3: Semoga peta di Prima FM ya.
0: Ada. Sumur Wedi juga ada Kang Rian.
3: Umur Wedi dekat juga ya.
0: Iya, dari Mama Silvi katanya Kang Rian.
3: Oh iya, salam kenal juga buat Mama Silvi. Semoga sehat selalu ya. Semoga betah ya di Rom 5 FM ya.
0: Iya.
3: Dengar ya.
0: Oke. Okay. Oke, siap.
3: Oh iya. Salam buat Bunda kita, Bunda Sukina.
0: Iya.
3: Juga salamnya juga buat Kang Hendro.
0: Ya.
3: Kang Hendro orang mana?
0: Kang Hendro. Kang Hendro.
3: Saya baru dengar soalnya belum kenal.
0: Makanya kenalan deh. Kang Hendro, ayo nanti ya hari lagi. Ayo semangat, tap-tap layar katanya Kang Rian nih. Ayo nih dari Sumur Wedi. Oh, jadi Kertas Maya. Iya.
3: Oh iya. Gimana kabarnya, masih panas kah di Kertas Maya?
0: Ayo Kang Mujibur Rahman, ini dicapa ini Kang Mujibur Rahman nih. Ya, ayo, Kang Rian. ya, lanjut.
3: Terus juga itu Kang Hendro orang mana Kang?
0: Nah, itu tadi daerah sana katanya Anjatan apa mana? Bugis Anjatan itu ya panas banget oh ya.
3: Aduh. Saya mau orang Laban kan.
0: Oh, Laban ya.
3: Iya. Terus juga yang lagi monitor di wilayah kawasan Kertanegara ya, yang masih apa eksis selalu di Radio Prima ya, yang selalu panteng terus dari pagi sampai sore.
0: Oke, siap.
3: Juga buat Mama Indah juga ya, sama Pak Amirnya juga, Pak Amir juga sehat selalu.
0: Iya.
3: Terus juga ada juga yang ada di kawasan Pagadiannya, ada Bunda Merinya juga, sama bapaknya semoga sehat. Terus juga buat Bunda Tuti ya, terus buat Teisanya juga, terus buat Capur, buat Wagandennya juga, buat Kang Egesnya juga, terus juga buat Kang Condolnya juga. Buat Kang Wanta, ayah Pamukasnya juga, terus juga Kang Ibeng, Mama Aldi, terus Kang Sali, Pak Lebe, dan dia buat semuanya aja, yang buat di TikTok, semangat selalu, jaga kesehatan selalu. Oke, okay, Kang Arya,
0: siap.
3: Ditunggu.
0: Yeah.
3: Ya. Sembilunya sambil
0: sembilu,
3: ngopi
0: ya.
3: Sambil ngopi sama cemilannya kue campu.
0: Ya apa itu ya. Sembilu.
3: Oke, spesial buat Aki Metalnya juga. Super spesialnya buat Kang Arya yang selalu eksis. Dan semangat dalam bertugas.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Kang Rian. Ya, Kang Rian sudah hadir ya di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Baik, rekan Prima ya, untuk lagu-lagu yang ingin request Nyanyi ya. Karaoke boleh masuk ya nanti di 0853218995. 82 ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Gimana, siap merdeka. Nyanyi? Merdeka. Om Aldin siap nyanyi?
4: Iya, itu Nang Ras timnya katanya pengen dengar lagu pop.
0: Oh iya, makanya nih saya nunggu nih Mama Aldin katanya yang ingin nyanyi. Boleh nyanyi apa Mama Aldin?
4: Yang kemarin aja, Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri dari.
4: Soalnya nanti habis asar ada acara, jadi gak bisa.
0: Oke, siap-siap. Oke, okay. Baik.
4: Salam-salamnya
0: salamnya
4: buat Hendro.
0: Hendro yang ingin dengerin
4: sama
0: ya.
4: Nang Ras timnya.
0: Iya. Okay.
4: Sama buat yang baru merosot tono.
0: Kang Rian ya.
4: Kang Rian sama Aki Metalnya. Ibu Sukina yang masih sibuk-sibuk aja.

0: Mantul pokoknya. Oh ya.
1: Makasih banyak Kang Arya.
0: Oh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Aldin ya yang hadir di jam pertama sebagai penyanyi pertama ya rekan rumah. Nah, kita akan dengarkan dulu ya requestnya, request lagu yang sudah disiapkan ya di jam yang kedua ini, jam pertama ini ya maksudnya.
2: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT ya kan. Nah, Dis, sekarang nih Mas punya tebak-tebakan nih Dis. Temanya adalah keju ya. Oke, Teh, siap keju?
3: Siap.
2: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu RT.
3: Aku terkejut.
2: Disney setuju nggak?
4: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
2: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
4: Keju apa yang menarik perhatian?
2: Keju apa Teh?
3: Kujung kejungkel.
2: Kejungkel.
3: Juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
2: Ada.
4: Keju apa
2: Dis?
4: Keju
3: apa? Itu biasanya tiap manggung tuh pasti dia keju.
2: Keju tret. Ya betul.
3: Bukan. Kejujuran. Kejujuran.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin.

Ada Isabella ya, mengantarkan kita ke menit ke-45. Ya, masih di sepanjang jalan kenangan. Dan yang sudah request lagu tadi ya, dan yang belum diputarkan, sabar dulu ya. Karena masih banyak sekali nih waktunya, rekan Prima. Yuk, yang kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Siapakah ini? Ada Bang Mujibur Rahman. Ya, Bang Mujibur Rahman 916. Dan ada Bu, apa, siapa lagi? Ada Ibu Mup. Ya, Ibu Mup. Juga ada Wawan Fishing ya. Oke, ada Bang Subani Ramadan ya, untuk kuis Ramadan gimana? Siap nanti. Ya, waalaikumsalam. Indramayu hadir. Ada Mama Tara, Tiara. Wah, Mama Tiara hadir ya, Mama Tiara. Terima kasih ya. Di sepanjang jalan kenangan ini hadir tiap pekan sekali ya Mama Tara. Silahkan nanti yang ingin nyanyi ataupun request lagu boleh masuk ya di 0853 2189 95 82, ataupun ingin salam-salamnya boleh ya. Kepada siapa ditujukan untuk Mama Tiara yang ada di Indramayu? Izin follow Bang. Oke, silahkan Mama Tiara, monggo, mangga ya. Ya. Baik, rekan Prima, ya, ini sudah ngantri nih. Ada beberapa lagu, ada Sembilu, ada Daun-Daun Kering, juga ada Cinta yang request lagu Cinta juga ya, ada Bang Wardo ya, juga ada yang request lagu Desember Kelabu, boleh ya nanti kita putarkan. Dan kita sapa dulu. Oke, terima kasih ada Mama Tiara yang sudah bergabung ya. Terima kasih Mama Tiara. Ya. Oke, rekan Prima, kita dengarkan saja ya. Ada Sembilu yang sudah ditunggu tuh Kang Rian ini. Kang Rian, ya sebentar ya. Lagunya kita sapa-sapa dulu yang di TikTok Prima sebelum kita masuk ke lagu Sembilunya. Oke, ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ada Sembilu, ya rekan Prima, di menit ke-5.

0: Oke, kita ketemu lagi dengan RT si Rajak tebak-tebakan.
1: Betul.
0: Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih, sedangkan ayam putih telurnya gak bisa warna hitam.

para pecinta nostalgia yang sudah hadir ini di TikTok Prima, juga di Telepon Prima, terima kasih ya. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua, rekan Prima. Silahkan yang ingin bergabung ataupun bernyanyi karaoke boleh masuk ya di 0853-2189-9582 ya. Terima kasih ini Bang Aditya Perdana yang sudah hadir terus nih di TikTok menyampaikan berita-berita informasinya. Terima kasih ini Bang Aditya Perdana ya. Kita sapa dulu ada siapakah di TikTok Prima. Tadi ada yang request lagu Cinta juga Ngawardoyo. Lagunya belum di sempat puter ya. Juga tadi ada Putri ya, Putri yang request lagu Tinggal Mimpi dari Betaria Sonata. Ya, juga ada yang request, ada Ibu Munah ya, yang dari Malaysia, Rindu Yang Terlarang. Baik ya, kita buka lagi, silakan di telepon 0853-2189-9582 ya, boleh silakan. Yang lagu dari Krisye, siapa ya yang tahu lagunya dari Krisye ini? Boleh yang ingin bernyanyi ya, kita coba cari lagunya Krisye yang karaoke apa aja nih yang biasa dinyanyikan. Kita ini ya buka lagi, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Oke, para sejarah mengatakan Cirebon nantinya Pak akan jadi provinsi Rebana Metropolitania. Oh, iya iya iya iya. Kita coba nyanyi deh Sabda Alam ya, rekan Prima dari Krisye ya. Siapa yang tahu lagu Sabda Alam boleh ya masuk di 0853-2189-9582. Ya, kita karaoke bareng boleh, silakan yang ingin masuk ya di jam yang kedua ini. Ada Krisye ya, rekan Prima. Kita nyanyi ya. Oke. Ada lagu

nyanyi bareng ya, oke?

0: ya, ada sabda alam dari Grise ya, Rekap Prima yang hadir di menit ke-13 ya, di jam kedua di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Asik nih Teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
2: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
1: Nih Teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
2: Gak tau.
1: Apa Teh? Apa Teh?
2: Bang, kalau dia pakai wear pack.
1: Supaya apa pakai wear pack?
2: Ya, supaya gak ada kulit.
1: Hah? Gak ada kulit?
2: Iya, wear pack.
1: Gak tau nih jawabannya Teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
2: Gak tau.
1: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
2: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira.
2: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
0: 95,8 Prima FM.

rekan prima pecinta nostalgia tahun 80 hingga 90 yang hadir tiap pekan sekali hari Sabtu dan Minggu. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti program acara ini dari jam 2 hingga sekarang ya, 15 lewat 26 menit. Ya. Baik, rekan prima, Ari akan menyampaikan informasi ya mengenai padi Kosihikari berkadar gula rendah, dipersiapkan azeitun jadi benih unggulan ketahanan pangan. Mahat Azeitun menjadikan panen padi premium Kosihikari sebagai sarana pembelajaran yang lebih luas bagi pelajar. Tidak hanya memanen hasil pertanian, tetapi juga mempelajari proses menghasilkan benih unggul. Pada panen ke-6 ini, hasil panen difokuskan untuk produksi benih yang akan digunakan kembali pada musim tanam berikutnya. Pelajar dilibatkan langsung dalam proses seleksi tanaman terbaik berdasarkan kesehatan tanaman, kualitas malai, genetika, hingga kadar air gabah. Sehingga mereka memahami pentingnya benih sebagai fondasi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. Guru Pembimbing Ekstrakurikuler Pertanian Mahat Azeitun Haryanto Mardoni menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan praktik yang mengajarkan pelajar seluruh tahapan budidaya padi, termasuk memilih benih unggulan sebelum ditanam kembali di lahan pertanian Azeitun bersama Paguyuban Petani Ketahanan Pangan Indonesia atau P3KPI. Dan menurutnya, keterlibatan pelajar dalam proses tersebut diharapkan menumbuhkan keterampilan teknis, wawasan pertanian modern, serta kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan benih berkualitas sejak usia sekolah. Baik, rekan prima, ya, ketahanan pangan Indonesia tetap harus kita jaga ya. Jadi dari Azeitun ya hadir ada padi Kosihikari ya, yang rendah kadar gulanya. Ya, untuk rekan prima, silakan yang ingin bergabung lagi boleh masuk di 0853-2189-9582. Ada yang request lagu Tinggal Mimpi ya, yang sudah menunggu-nunggu dari tadi, ada Putri Permata. Ya, kita dengarkan saja ya, ada Tinggal Mimpi ya di menit ke-30 ini rekan-rekan. Ya, kita sama-sama dengarkan dulu Tinggal Mimpi.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya. Kemana?
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: Terlarang yang request tadi ya, selamat menikmati lagunya. Ya, rekan Prima, tak terasa juga sudah 40 menit berlalu dari pukul 15 dan masih ya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini sampai pukul 5 sore. Dan yang ingin bernyanyi boleh masuk ya di 0853 218 9982. Ya, halo, assalamualaikum. Panjang Jalan Kenangan. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Gedung-gedung ya. Gimana? Siap menyanyi?
1: Siap. Tapi bareng belum apa. Oh. Kita bareng biasa.
0: Oke, ya. Lagunya apa?
1: Biasa Sair Kehidupan.
0: Wah, Sair Kehidupan ya, boleh. Wah, gua ya,
1: kita bareng sudah ya lagi.
0: Oke. Oke. Ya.
1: Oke, siap.
0: Buat siapa ini lagunya? Mr. Bono. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Putina.
0: Oke, siap.
1: Siap.

0: Oke, luar biasa ini lagunya ini.
1: Teman-teman, lumayan ya.
0: Ya. Oke. Mantul pokoknya ini Mr. Bono ini yang udah ada. Oke.
1: Ya. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bono. Ya, Syair Kehidupan ya lagunya ini mantul sekali katanya. Ya, ada Aska Meaza ini yang sudah hadir ya. Juga ada Aditya Perdana nih, Sekolah Rakyat Indonesia ada, sudah ada di Cikamurang Dermaja Barbar ya. Wah, betul ya. Dan Aska Maska Masa ini di mana ini Aska Masa? Ya, yang sudah hadir. Ya, jangan lupa rekan prima yang punya penyakit kulit ataupun gatal-gatal, kutu air, segera oleskan di Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu kadas dan kurap, oleskan segera dengan obat yang berputu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari Hanson Pharma. Ya, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung di 0853-2182-9582. Ya, ada Aska Mazani yang di TikTok Prima hadir Lampung. Wah, terima kasih ini Aska Mazza. Dan silakan ya, tadi belum sempat masuk ya, boleh di 0853-2189-9582. Saya juga belum cek yang ada di TikTok Prima ini ada siapakah. Ya, belum ada yang hadir ya. Nah, tadi saya sudah menyanyi lagu dari Krisye ya, Sabda Alam, dan dinyanyikan oleh Krisye ya. Krisye ataupun biasa dengan nama aslinya yaitu Christian Rahardi, yang hadir, yang lahir pada tanggal 16 September 1949 di Jakarta dan meninggal pada tanggal 30 Maret 2007 di Jakarta dalam usianya yang ke-57. Dan beliau sudah menyanyi dari tahun berapa ya? Dari tahun 66 ya rekan prima. Ya, karirnya sebagai penyanyi, juga sebagai pemusik ya. Dan Sabda Alam. Nah, lagu tadi saya nyanyikan itu ya, salah satunya album beliau ya. Juga ada Lilin-Lilin Kecil tahun 1977, juga ada Badai Pasti Berlalu tahun 1977, juga ada Kala Cinta Menggoda. Ya, juga ada lagunya yang tak kalah ini ya, terkenal dulu ya lagunya, ada Anak Jalan. Siapa yang dulu pernah nonton lagu Anak Jalan ya? Kita dengarkan dulu ya lagu Anak Jalanan dari Krisye.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Enak Jalanan ya, rekam prima dari album Krisye yang hadir di panjang jalan kenangan ini ya, untuk rekam prima semuanya nih. Aduh ya, lagu ini mengingatkan kembali ya. Baik rekam prima,

Ya, ada siapa lagi nih di TikTok Prima? Ada Isana Properti, halo, request lagunya Jika Surga dan Neraka dari Ahmad Dhani dan Krisya. Oke, ya nanti kita cari dulu nih ya. Tapi lagunya Krisya yang lama. Kalau ini kan udah kolaborasi ya dengan Ahmad Dhani. Yang lainnya boleh masuk yang lagu lama. Boleh ya, silakan.

Oke, ya lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung ya di 0855321899582 ya. Di sekolah ada gak bang judul lagu yang Krisye di sekolah? Oh, di sekolah yang ini kali Cinta Kasih di sekolah apa bukan? Ini Eka Maza.

Oke, cinta kasih di sekolah ya. Kita coba cari ya, cinta kasih di sekolah. Ada dari Kristiani. Cinta kasih di sekolah. Ya. Kisah kasih di sekolah apa? Oh, kisah kasih kali ya. Kisah kasih di sekolah. Ya, itu kisah kasih di sekolah ya. Kisah kasih di sekolah. Ya, boleh nanti kita putarkan lagunya ya. Ya, kisah kasih di sekolah itu lagunya. Boleh. Oke, ya lanjut kembali silakan.

Bu, ini tahun berapa ya Rekan Rumah? Kira-kira Rekan Rumah masih apa waktu itu ya? Karena lagu Ali Topan Mini ini sekali ya Rekan Rumah, sangat kental sekali ya, dengan film-film lagu zaman dulu ya. Dan yang ada request lagu Kisah Kasih di Sekolah, ini ada siapa ini, Aska Maza ya, boleh ya kita putarkan lagunya ini yang ada di TikTok Prima. Ada Aska Maza requestnya Kisah Kasih di Sekolah dari Chris ya, kita dengarkan saja Rekan Prima lagunya ini. Jangan kemana-mana, masih di sepanjang jalan kenangan itu ya Rekan. Aku masih kecil lagu itu, Kisah Kasih di Sekolah. Ayo selamat mendengarkan untuk Aska Maza.

0: Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoannya, jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng, apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah
1: buaya?
0: Waduh,
1: lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh. Nah,
0: selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

0: Nostalgia yang hari ini sudah hadir, ada siapakah saja ya. Yang jelas tadi ada Bu Sukinah ya, ada Hendro juga. Tak ketinggalan juga ada Mama Aldin ya, juga ada Mr. Bono ya. Juga ada Kang Riana. Siapa lagi boleh masuk ya di 0853-2189-9582 ya. Kita buka lagi line teleponnya, silakan di 0853-2189-9582 ya. Silakan yang belum sempat bergabung ya di menit ke-29 rekan rumah menuju pukul 5 sore ya. Ya, jangan lupa untuk pukul 5 sore nanti ada MP3 musik pilihan pendengar Prima ya. Lagu-lagu pop kekinian ya yang dihadirkan nanti ya. Boleh. Aduh, jika ada siapa lagi nanti yang ingin bergabung boleh ya digunakan teleponnya di 0853-2189-9582 ya. Ya, para pecinta nostalgia yang sudah hadir, siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah.
0: Iya.
1: Mengulang memori.
0: Oke, okay. Betul sekali. Ada.
1: Maria.
0: Bikin nyanyi. Ayo.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya, mau punya nyanyi.
1: Sariawan kemarin.
0: Waduh, ya enggak bisa nyanyi dong berarti ya.
1: Iya, nyapa lidahnya sakit.
0: Iya.
1: Karya itu ah.
0: Ayo.
1: Biarlah bulan bicara.
0: Oh, biarlah bulan bicara.
1: Iya.
0: Kayaknya ini ya. Dari Bruri.
1: Iya. Bruri Marantika kalau enggak salah
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, bulan bicara benar betul, iya. betul sekali ya.
1: Salamnya ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Ibu Sukinah, buat Mimi Epi, buat
0: ayo siapa lagi? Silakan.
1: Buat Mama Ratmina. Teisa.
0: Iya.
1: Buat Mama Tutinya juga. Kang Arya.
0: Yo.
1: Ya udah ah, buat semua maunya aja ya.
0: Biarkan bulan bicara ya.
1: Ada kan ya?
0: Ada ya, tenang aja.
1: Perih Kang Arya. Ya udah ya, buat semua maunya aja.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Siap.
1: Siapanya?
0: Ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biarlah bulan bicara ya. Regasnya dari Mama Indah Sinta ya, yang sudah hadir nih. Silakan yang sudah ingin bergabung lagi siapa? Oke, okay, di menit-menit terakhir baru masuk ya rekan Prima. Boleh nantilah kita gunakan lagi teleponnya di 0853-2189-9582 ya. Ada biarlah bulan bicara ya rekan Prima di malam minggu ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
3: Oke.
0: Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Tembak. Musibah.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area masih di program acara sepanjang Jalan Kenangan ini hingga pukul 5 sore. Wah, tak terasa juga ya, sudah 50 menit berlalu dari pukul 16. Berarti waktunya kita tinggal 10 menit lagi. Ya, rekan Prima. Ya, yang di TikTok Prima juga ada siapakah ya yang sudah bergabung itu? Ya, ada For Chandra, ya ada Fernandes, ya ada Klas Logam, juga ada Gibran Audio. Nah, siapakah berikutnya ini yang ingin bergabung ya di TikTok Prima, karena waktunya juga sudah sangat mendesak sekali ya. Dan Nadia ucapkan sekali lagi terima kasih sedalam-dalamnya ini ya, karena sudah bergabung dari pagi, siang, dan sampai dengan sore hari ini. Baik, terima kasih juga ada Ibu Sugina, juga ada Hendro, ya juga ada Kang Rian, juga ada Mr. Bono, juga ada Mama Aldin, ya yang sudah benar, juga ada Mama Indah yang sudah bergabung tadi, ya. Nah, yang ingin berjanji karaoke pop boleh masuk lagi besok jam 2 siang ya. Masih ada waktu untuk 2 siangnya itu sampai dengan 5 sore. Dan mungkin yang sudah mempersiapkan lagu-lagunya yang pop, ya apa saja ini kira-kira ya, yang nostalgia tentunya, jangan yang kekinian. Ya, album nostalgia banyak rekan Prima ya, lagu-lagunya ini tahun 80 hingga 90 ya, pasti hafal walaupun satu ya, walaupun satu dua tiga, untung banyak yang hafal ya rekan Prima. Oke, ya, terima kasih Arya ucapkan yang sudah hadir di TikTok Prima. Jangan lupa di follow-nya ya, di akun Prima FM ya, di TikTok Prima, di Facebook Prima, juga di YouTube Prima. Dan jangan lupa selalu ikuti di streaming Radio Prima di primafmindramayu.com ya rekan Prima. Oke, sampai di sini dulu Arya pamit, mohon undur diri, dan kita akan berjumpa lagi besok sore lagi ya, jam 2 hingga jam 5 sore. Terima kasih, Arya ucapkan sekali lagi. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu penutup ya, rekan Prima, di jam terakhir ini di program acara sepanjang Jalan Kenangan. Ya, semoga bisa mengenang kembali masa-masa lalunya, terhibur tentunya ya rekan Prima. Dan lagu dari Nerulis yang pastinya tidak kalah asik ya, lagu untuk dengarkan kita semua ya. Terima kasih Arya ucapkan, dan kita berjumpa lagi esok sore lagi.

0: Terima kasih Anda sudah menyimak tembang-tembang yang kami sajikan di sepanjang Jalan Kenangan.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Assalamualaikum merdeka wong reang semua. Selamat sore menjelang malam nih di hari sore ini, hari Sabtu. Gimana kabarnya wong reang semuanya?
1: Gimana kalian dalam menjalani 3 hari ini di bulan pertama di bulan Oktober? Kalian girang atau gerung
0: atau garing ya? Iya, selam ini ya, kalau kata Patrick kan, kalau ke Patrick ke SpongeBob kan teruslah mengocok Patrick gitu kan. Terus kalau masyarakat ke Rocky Gerung teruslah mengkritik Gerung gitu.
1: Nah, ini kayaknya udah jarang mengkritik lagi nih. Makanya
0: ya udah kenyang perutnya, enggak bisa ngeritik.
1: Kata Radical Break, kayaknya dia break deh dari dunia televisian.
0: Oh iya, mungkin dia mau beralih ke dunia ini ya, tipu-tipu. Boleh banget. Langsung aja bong reang semua, buat kalian semua yang pengen request lagu di malam hari bareng Bayam dan juga Sahil di 0853 2189 9582.

0: kadang di bawah,
1: atas,
0: kadang kritik,
1: kadang memuji,
0: kadang butuh jabatan,
1: kadang butuh apa lagi, butuh makan sih.
0: Iya sih, tapi maksudnya kaget aja gitu ya, maksudnya
1: tiba-tiba ada nama dia loh.
0: Seorang ya, maksud Baim kayak seorang Rocky Gerung yang kita lihat dia selalu mengkritisi pemerintahan segala macam, apalagi pas zamannya Pak Jokowi, boh, kencang banget nih orang kan, sampai urat punya pengen putus gitu kan.
1: Tapi dia mau keluar sendiri, dia mau jalan sendiri dia tuh kayak itu.
0: Nah, tapi pas di zamannya Pak Prabowo, nurut-nurut juga nih. Tapi keren sih, maksudnya Pak Prabowo bisa menjinakkan Rocky Gerung gitu.
1: Keren banget. Kan waktu itu dia sempat diundang 7 kali deh kalau gak salah, 7 kali, 7-7 ditolak. Dan kayaknya dia diundang akhirnya terima nih jabatan ini.
0: Oke ya, tapi nggak apa lah, maksudnya kan mungkin terkadang kan kita nggak tahu ya rencana orang ya, rencananya buruk atau negatif gitu kan, kita nggak tahu ya.
1: Semoga enggak lah, nggak tahu maksudnya.
0: So buat orang semua nih, kalian komentarnya gimana nih ya, Rocky Gerung ikut masuk ke dalam, sebenarnya bilang kabinet bukan kabinet tapi pemerintahannya Pak Prabowo, apakah kalian melihat sebuah hilangnya kekritisan atau keradikalan berpikir di Indonesia?
1: Kebenarannya di 0853 2109 9588 dia.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Nina Raffi Ramadhani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu Sailor Song dari Gigi Paris. Nah, aku tuh pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh ngena banget vibes-nya. Aku juga suka suasana ya, vibes-nya dari lagu ini. Intinya jangan lupa buat diputar. Nah, betul aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM. Jangan lupa diputar ya.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Ci dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

0: J-Flow lagi. Ada telepon masuk ya. Tadi kita ngomongin Pak Rocky Gerung ya, yang sekarang tuh udah gak gerung lagi, girang nih sekarang nih. Kita undang dulu Pak Rocky Girang, gimana kabar Pak?
1: Ya, memang kalau dipikir secara logika ya,
0: bisa kenceng bener Pak. Biasanya gak sekenceng itu. Ini gimana nih, apa setelah masuk jadi One Team Press udah haknya jadi ikutan hilang atau gimana Pak?
1: Memang secara cacat berpikir kita mungkin akan lapar dan membutuhkan MBG.
0: Aduh Pak, bahaya sekali itu Bapak. Jadi sekarang girang ya Pak ya?
1: Sekarang kita jadi memang manusia itu ya selalu girang sih kalau menurut saya.
0: Oke, jadi tapi tetap masih bisa berpikir kritis ya Pak.
1: Kalau memang lihat kita dari kacamata yang kacamata siapa ya? Kacamata
0: Unyil
1: Afgan ya. Susah ya mungkin di zaman sekarang.
0: Ya udah Pak, kayaknya Bapak harus butuh ini deh, paracetamol Pak. Ya, udah gitu aja orang-orang. Ini Baim juga kemana lagi? Ini kita panggil aja Baim. Baim, tadi dengar gak Pak Rocky Gerung ngomong dia?
1: Enggak dengar
0: ya. Aduh, buset, itu HP-nya mungkin udah basah kuyup itu.
1: Oh iya, bener lagi basah itu ya. Kayaknya mah itu dibanjirin sama dia ya. Udah kayak apa ya? Aduh Pak, kayak dulu saya ngeliat Bapak keren gitu ya. Bapak bisa ini juga Pak.
0: Gak cuma HP-nya Im yang banjir Im, sekarang dompetnya juga banjir.
1: Deres ya, rekeningnya deres bener.

0: gembira,
1: kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses cepat.
1: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

0: Setelah kita dari Rocky Gerung yang ada di Jakarta, kita pindah ke Jawa Barat. Dan sekarang ada gubernur kita ya,
1: konten yang dia gak apa-apa kan dibilang gubernur konten. Kita gak salah.
0: Emang gak apa-apa, kata Pak Deddy juga bilang gubernur konten gak apa-apa gitu.
1: Gak apa-apa gubernur konten, yang penting konten.
0: Penting kontennya gak pakai AI.
1: Oke. Dia sendiri yang resmiin, dia sendiri juga yang nyabut.
0: Ya wajar, ah elah. Kan waktu di puncak waktu itu nangis-nangis.
1: Iya, ya ampun, sampai apa? Kameramennya itu bingung, yang sebelah bingung. Dia asik kayak nangis. Aneh banget orangnya.
2: Ya kameramennya maksudnya,
0: Tapi emang maksud aku kayak waktu kemarin nih, Pak Deddy meresmikan proyek data center yang ada di Jatiluhur kan. Maksudnya ya gak tahu sih, mungkin untuk investasi di Jawa Barat naik gitu ya. Bukan investasi, apa sih namanya? Iya, maksudnya bahasanya nih, pendapatan daerah di Jawa Barat tuh naik gitu kan. Nah cuman setelah viral, banyak nih warga yang netizen-netizen yang bilang kayak, loh kenapa diresmikan pak, kan bapak cinta sama alam. Weh, langsung lah berubah dia menjadi pencinta alam. Ning langsung didatengin data centernya dan dicabut.
1: Tahu gak sih sampai orang-orang data centernya juga kayak senyum-senyum tipis. Gimana kenapa dah kemarin resmiin sekarang disegel gitu. Tapi katanya sih bukan karena lingkungan nih, karena izinnya belum lengkap.
0: Oke, karena izinnya belum lengkap ya pak. Alasan yang sangat logis dan juga sangat biasa saja. Itu maksudnya ketebak gitu alasannya, izinnya belum lengkap dan segala macam.
1: Iya belum lengkap. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya udah lengkap diterusin atau enggak. Sampai dia sempat ini loh ngundang Prof Zulis, Profesor FMIPA UI kalau nggak salah. Dia nanya-nanya tentang alam lingkungan gitu. Kok dia sedang membenarkan dirinya kalau misalkan pembangunan data center di Jatiluhur tuh nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kita bahas lagi setelah yang satu.

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Hadiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, KTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Abila dari Surabaya. Aku mau request lagunya penyanyi K-pop Jungkook BTS, judulnya Euphoria, yang dirilis dari tahun 2018. Aku suka banget BTW sama lagu ini karena apa ya? Lagu Euphoria itu mood boosterku banget dan bikin aku nambah bahagia. Dan juga karena apa ya? Euphoria itu lagunya dibawa dengan nuansa vokal yang ringan, cerah dan juga menyentuh hati. Jadi aku suka parah sama lagu ini. Oh ya, aku juga menitip salam buat Kak Adisti dan semua Sivitas Radio Prima FM. Semoga selalu sehat dan makin semangat. Amin. BTW aku dengerinnya dari streaming Prima FM Indramayu loh. Jadi jangan lupa di play ya, biar aku makin semangat buat jalani hari-hari ini.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Oke, tadi masih ngelanjutin yang tadi. Kalau misalkan Prof. Julius tuh diajak sama KDM buat ke Purwakarta gitu. Katanya mau didebatin sama perusahaan-perusahaan ya.
1: Maksudnya gimana?
0: Jadi KDM ini mau ngasih, mungkin ya, mau dijadiin, Prof. Julius ini mau dijadiin narasumber untuk menerangkan bahwa di Jatiluhur tuh gak apa-apa gitu untuk dibangun data center gitu. Itu aja.
1: Oke, jadi Pak Dedy ini mau pakai Prof. Julius untuk kayak apa ya, mungkin buat berdebat atau mungkin meyakinkan kayak
2: masyarakat.
1: Tapi Prof. Julius mau?
2: Mau Prof. Julius ya, dalam ini ya, dalam pengetahuan akademik ya gitu.
1: Tapi kalau misalkan memang kita lihat info-info yang beredar itu kan, kalau misalkan data center itu AI itu kan memakan banyak air bersih malah ya, untuk digunakan ke dalam data center tersebut, karena air itu berguna untuk mendinginkan mesin server. Nah makanya tuh kenapa dibangun data center di dekat-dekat sumber air? Karena seperti itu nih orang semua yang belum tahu maksud dari data center itu apa. Nah, di Jawa Barat data center ini ingin dibangun di dekat bendungan Jatiluhur ya.
0: Betul. Jadi sebenarnya ada berapa ya di Jawa Barat tuh?
1: Dan Indramayu pun sempat sebenarnya.
0: Sempat ya?
1: Sempat Indramayu mau.
0: Tapi enggak jadi kan?
1: Nggak jadi, karena emang banyak banget warga-warga yang nolak untuk dibangun data center, karena data center ini memang tidak membawa apa-apa bagi kehidupan di sekitarnya, malah bisa menjadi bahaya seperti kekurangan air bersih dan lain-lainnya yang berhubungan dengan air.
0: Itu nggak data center terbanyak di Indonesia di mana?
1: Di Komdigi?
0: Bukan dong, di Jakarta. Ada 100 data center yang ada di Jakarta.
1: Ya jelas, karena Jakarta kan ibu kota, jadi pasti disimpannya di situ sih.
0: Sebenarnya ntar ya, berarti di pinggir-pinggir laut mungkin ya. Iya mungkin di gedung-gedung lah. Ya nggak tahu lah, begitu gimana cara simpannya. Kayak di akuarium kali ya?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser,

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Maksudnya ada apa lagi, Hil?
1: Cawapres udah lewat gitu kan. Maksudnya syarat cawapres, cawapres juga jadi capres gitu. Cawapres gitu. Ini muncul lagi nih mengenai ijazah Mas Gibran.
0: Ini enggak bapak, enggak anak, masalahnya ijazah mulu. Enggak ada apa yang lain gitu ya.
1: Ini enggak tahu ya kenapa ya. Ini tuh urusan ijazah gitu. Karena katanya nih ya, KBRI Singapura dan Australia yang memang Mas Gibran kan ngakunya sekolahnya di sana kan. Nah itu enggak punya tuh arsip pendidikan dari Mas Gibran.
0: Oke, sebenarnya aku bingung juga sih, kayak kenapa keluarga Solo ini masalahnya hanya berkutat di ijazah, bapaknya ijazah, terus nggak bisa kayak UGM sampai sekarang nggak ditunjukin ijazahnya, UGM-nya juga kayak anget-angetan kan gitu, terus juga ini Gibran masalahnya ijazah, terus juga KBRI nggak mau nunjukin, ini maksudnya kayak hey kenapa sih masalahnya itu doang gitu, yang lain gitu kalau bikin masalah biar nggak bosen ini masyarakat.
1: Oh dari dulu dari zaman bapaknya sampai anaknya bosen tak ijazah mulu kayak nggak ada topik lain ya. Itu kalau misalkan di ruang makan gitu ya, dia lagi makan gitu, ada ijazah aku menaik, ijazah aku menaik. Ini takutnya nanti Mas Kaisang naik itu dipertanyaan lagi nih.
0: Iya ntar sampai cucunya siapa namanya Janetes. Janetes naik nanti pertanyakan juga. Maksudnya aku bukan membela Pak Jokowi atau Mas Gibran ya. Maksudnya ijazah itu kan adalah suatu hal yang sangat gampang untuk ditunjukkan, minimal kayak ya ditutup aja ada tulisan ijazahnya dan resmi. Itu kan bisa simple as that, enggak usah ribut-ribut sampai buset dah.
1: Kalau salah nanti pasti dipenjara gitu ya. Yang oleh yang nuduh.
0: Iya gitu. Maksudnya ini kan cuman ya Allah, cuman masalah sekolah kagak sekolah dong, orang Indonesia suruh mikirin bejibun ini ya.
1: Masalah banyak, dia nambah-nambahin pula. Aduh. Kacau.

0: Dunia lagi damai-damainya, tiba-tiba Mas Bahlil dengan kegantengannya mendapatkan jabatan baru itu Menko Hilirisasi dan apa? Energi.
1: Menteri ESDM. Dia jadi dua.
0: Nah, kalau iya jadi
1: dua.
0: Menterinya kan ESDM, ekonomi jadinya. Sumber daya apa gitu kan. Nah, ini dijabat lagi baru yaitu Menko
1: Menteri Koordinator
0: Hilirisasi dan Transisi Energi. Oke. Mas Bahlil ini ya udah ganteng, udah banyak jabatannya. Beh, idaman banget mamamu lah pokoknya.
1: Wah, ini ditelepon sama Bunda Teddy lagi nih, saking rajinnya mungkin ya. Saking pinternya dikasih dua jabatan ini.
0: Emang definisi diam dan membuktikan itu adalah Mas Bahlil.
1: Ini kan dia merintis ya dari nol ya. Dari nol jadi dua deh jabatannya.
0: Iya, dari ini supir angkot kan.
1: Oh.
0: Supir angkot terus sekarang jadi menteri gitu kan. Ya. Ya enggak tahu asli. Enggak maksudnya. Kok Pak Purbaya yang benar-benar kerjanya enggak dapat jabatan apa-apa lagi, tapi ini Mas Bahlil ganteng dapat dua nih jabatan. Mantap banget ini.
1: Iya. Pak Purbaya malah sekarang anyep.
0: Iya. Pak Purbaya sudah menghilang dari pemberitaan, sudah tidak ada. TikTok medsosnya juga enggak aktif.
1: Enggak aktif ya? Lagi mancing kali ya dia.
0: Mungkin. Mungkin gitu ya. Tapi emang definisi sebenarnya kayak definisi diam dan buktikan itu Mas Bahlil ganteng banget sih kalau menurut Baim. Tergantung gimana, kayak mungkin dengan cara yang baik atau buruk, tapi ya Mas Bahlil ganteng membuktikan bahwa
1: dia ini ganteng.
0: Iya. Dan semua orang punya kesempatan itu. Jadi tinggal cari aja orang dalam. Tinggal jadi projo contohnya gitu. Tinggal mengkritisi pemerintah
1: contohnya. Nah, gitu. Atau pakai baju yang sama gitu ya. Kayak Disti tuh, mungkin dia nanti jadi wamen.
0: Iya, tinggal kita kayak tinggal kita omong gitu. Nanti bisa jadi one team, apa? One
1: team press.

0: gitu.
1: Ini yang mana nih? Yang ini?
0: Yang iya itu.
1: Oh, ini Karhutla ini. Lagi-lagi Karhutla yang belum selesai. Ini, tau gak sih? Ada gambar orang hutan yang pasrah kejebak di atas pohon ranting ya. Atas pohon ya kan, gak ada daunnya. Karena kemarau ya kan. Dia berdiri aja gitu di tengah-tengah ranting, kanan kirinya kebakar, atasnya asap, bawahnya lahan gambut yang masih terbakar. Ini kasian banget ini. Sampai dia tuh nggak bisa turun, dan akhirnya ketemu sama bapak-bapak ini pakai masker. Okay. Terus diselamatin. Gak tahu ini bapak-bapak siapa, tapi keren dia.
0: Oke ya, tadi ini buat orang yang semua, emang keadaan di Kalimantan itu belum benar-benar pulih. Karena teman Baim pun yang kerja di Kalimantan, dia masih selalu instastoryin hal-hal tentang Kalimantan. Kayak contoh nih, tadi pagi itu Baim ngeliat instastorynya itu, dia bilang kalau hari ini adalah kabut asap paling parah dari sebelum-sebelumnya, katanya. Oh iya? Gitu. Iya.
1: Kenapa gak mintain videonya yuk?
0: Karena emang dia gak mau gitu, kayak aku udah mintain videonya dan mungkin kayak
1: Takut di ini?
0: Iya mungkin takut juga sih, dan memang kayak ini. Oh bukan, dia SPN.
1: Apa?
0: Sawit pegawai negeri. Dan dia kerja di sawit dia.
1: Oh beneran? Antek-antek ini dia pasti nih.
0: Jelas lah, enggak lah. Dia bukan antek-antek. Dia bukan antek-antek sawit.
1: Dia cuma guru biasa ya.
0: Dia cuma guru biasa. Nah iya, gitu. Pokoknya katanya kalau misalnya digambarin, kata temen aku ini, ya gambarin aja kayak misalkan kalian ke Puncak atau ke Dieng, yang dimana kabutnya itu lagi tebel-tebelnya dan kalian nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah kayak gitu.
1: Nah coba nanti Im, lu kenapa nggak rekam aja Im sendiri Im?
0: Ya kan di sini di Indramayu nggak ada asap.
1: Ini rekam apa nih? Rekam layar SWD ya.
0: Oh ya, mungkin nanti Bayu mintain aja lah yang hadir.
1: Iya sih, yaudah deh. Tapi ini untungnya ini ya. Ini ya, kalau kalian lihat di salah satu media namanya Media Rakyat, itu dia nggak pakai apa ya? Nggak pakai.
0: Orang hutannya nggak pakai baju ya.
1: Bener. Tapi yang nolong itu nggak dari apa ya?
0: Pemerintah, emang pemerintah gak peduli sama masyarakatnya, emang udah gak peduli sama alamnya udah.
1: Ini kayaknya relawan deh, ini relawan yang ngebantu, keren sih.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 yang prima.

0: ini lagi-lagi dari Jawa Barat. KDM, tahu sih kan KDM apa?
1: Apa tuh?
0: Kabur dari masalah. Kata dodeng bledor.
1: Oke, kata netizen kah?
0: Kata netizen. Ini kata netizen ya, bukan kata kita berdua ya?
2: Buang pak, kata saya pak.
0: Hei, kata netizen. Ini rumah, kata itu enggak?
2: Rumahnya di perempatan Gantar pak.
0: Dekat Red Chicken. Di belakang Red Chicken.
2: Iya, belakang Red Chicken pak.
0: Jangan kasih itu orang nanti. Yes, nih. Angka peredaran tramadol meningkat di Jawa Barat. Karena memang sebelumnya si KDM ini bilang bakal ngasih uang atau sembara ke orang yang melaporkan atau yang menangkap orang yang meredarkan tramadol. Tapi sekarang malah naik, gimana nih?
1: Nah itu aja yang kemarin waktu tentang begal aja, sampai ada sembara satu orang bisa dapat begal berapa nanti ya, terus segala macem, terus juga kayak tapi pada akhirnya kalau aku lihat sih apa, polisi dari Indramayu ya, Polsek Indramayu, mereka benar-benar
0: Polsek Indramayu,
1: Polres Indramayu.
0: Tapi Polsek Indramayu ada
1: ya,

0: bisa lebih kondusif secara kondisi gitu ya. Kalau misalkan warga yang menangkap kan pasti akan ada side effect yang banyak gitu.
1: Betul. Keren deh kepolisian Republik Indonesia, mantap.
0: Bismillah Kapolri.

0: Real semuanya, jangan lupa follow sosial media kita di TikTok, di Instagram, di Prima 95.8 FM Indramayu, dan juga di YouTube kita, karena ada YouTube baru ya, ada video baru ya.
1: Ada dong, ada video baru nih hari ini.
0: Oh, hari ini ada ya?
1: Kemarin, maksudnya kemarin.
0: Oh, kemarin. Tapi hari ini bakal ada.
1: Ada.
0: Ada ya? Adminnya malas, guys. Pokoknya kemarin ada video apa? Yang masalah
1: ini, yang tuk dana.
0: Oh, tuk dana yang masalah kebocoran gas, guys. Gas. Oke, gas. Kita gitu tuh. Nah, pokoknya kalian ada deh di situ, lihat aja. Ya kan ada konten kita duga yang terdahulu ya, satu tahun lalu ya. Toksis sama anak pelajar Mata Zaitun. Terus ada reels juga ya?
1: Ada reel, ada shortnya juga. Jadi buat orang semua di YouTube sekarang udah shortnya. Jadi buat kalian semua yang pengen nonton kontennya Pak RT, bisa nonton juga di YouTube short kita ya. Silakan.
0: Betul, kalau kuota kalian banyak ke YouTube. Kalau misalkan kuota kalian dikit, ke Instagram aja ya.
1: Iya. Kalau kuota, kalau kalian gak punya kuota, ya udah dengerin di radio.
0: Kalau gak punya juga.
1: Kalau nggak punya belilah, masa ya kalian tega sih gitu sama Prima FM.
0: Iya, gimana sih? Kalau nggak kalian nggak punya, kalian bisa nih di HP nih, di streaming. Ketikannya di Google Prima FM Indramayu.com. Di situ kuotanya nggak begitu banyak, Im. Kalau jadi kalian bisa sambil WhatsAppan, terus bisa sambil masak, sambil dengerin streaming kita. Di mana, Im?
1: Di 0853-2189-9582 buat orang yang semua yang pengen request lagu. Dan jangan lupa dengerin streaming kita di Prima FM Indramayu.com.

0: Cici dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 prima.

0: Oke, Wong Reng semua ya. Jadi tadi pas aku lagi scroll-scroll Instagram nih, aku mendapatkan sebuah postingan yang mungkin menurut aku Wong Reng semua yang lagi buka IG ini udah lewat di postingan kalian nih ya. Yaitu nih postingan dari Ketipox dengan lo kerja di weekend aja udah aneh nih ya. Ini aku kita bacain komen-komennya nih. Kalau udah kebutuhan gak peduli sama orang, yang penting halal mas. Asik.
1: Boleh. Terus kita gak kenal, gak usah nyindir-nyindir.
0: Kerja di retail mau Nabi Isa turun ke bumi juga tetap masuk anjir.
1: Tapi bener. Tapi gue pernah kerja di retail, bener itu. Meskipun hujan badai, pokoknya itu rolling door harus buka tepat waktu. Itu ya. Terus ada apa lagi?
0: Siapa lagi nih? Kita cari lagi. Baca ini sambil ngerjain deck buat presentasi Senin. Oke.
1: Terus ada anehnya lagi, baca ini sambil kerjain.
0: Ini kita sambil kerja ini ya, bacanya nih ya. Ini baca sambil istirahat, oke. Supaya apa nih? Supaya W bisa
1: Afdol,
0: pikiran tenang, semua uang mesti semua utang mesti dibayar termasuk sisa kerjaan juga. Oke, ini isinya orang curhatan-curhatan semua ya, tapi buat orang yang semua yang mungkin hari Sabtu ini libur gitu ya, bersyukurlah kalian ya, karena kalian bisa mungkin quality time bareng pasangan atau keluarga gitu ya.
1: Iya. Gimana sih ya quality time sama pasangan pas kerja?
0: Bersyukur kalian libur.
1: Oh iya, bersyukur ya. Oh iya, gua enggak. Efek kerja ini, sorry. Efek kerja.

0: kabar, kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Barang aku AB, kita malam hari ini ada di program Prima Rock Session. Kita akan puterin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara selama 2 jam ke depan sampai jam 11 nanti malam. Ya. Dan tadi udah kita buka ya dengan perempuan paling cantik di negeriku Indonesia dari Dewa. Bersama semua, apa kabar nih malam hari ini? Di Sabtu malam ya, 3 Oktober 2026 ya. Semoga sehat semua ya Rekam Prima dimanapun kalian berada. Tapi mau menyapa Rekam Prima yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 95,8 FM di sekitaran Indramayu sini nih, baik kamu di rumah, di sawung, di toko ya, di warung, di kendaraan ya, buat yang lagi perjalanan selamat sampai tujuan dan selamat menikmati lagu-lagu yang akan kita putar nanti. Terus Abi mau menyapa juga buat Rekam Prima yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com ya. Selamat malam dimanapun kamu berada ya Rekam Prima. Biasanya sih pendengarnya dari macam-macam nih, luar Indramayu, luar Indonesia, yang pekerja migran, kerja di luar negeri, lagi sekolah, lagi kuliah ya, dengerinnya kangen Indramayu, dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Sehat-sehat ya semuanya di sana. Terus juga Abi mau menyapa buat Rekam Prima yang dengerin join via live TikTok di TikToknya Prima ya, di Prima 958 FM Indramayu.com. Prima 958 FM Indramayu, nggak pakai .com, TikTok ya soalnya. Ya, buat Rekam Prima yang mau request lagu boleh. Kalau yang dengerin di analog atau di streaming, bisa kirim aja ya request lagu kamu, rock Indonesia atau rock barat boleh, di WhatsApp 0853-2189-9582. Aku ulangin, 0853-2189-9582. Kalau yang di live TikTok boleh tulis aja di kolom komentar. Titik-titik salam juga boleh ya semuanya Rekam Prima. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Gigi dengan Nakal. So stay tune terus on Prima Rock Vision.

0: Masih banyak lagu dan berita setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune on Prima Rock Session.
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Prima Radio 95,8 FM.
3: 3, 2, 1, here we go. Netral terbang tenggelam.

Yoi, kembali lagi di Prima Rock Session, masih bersama B ya. Kayak kebalik ya, kembali lagi bersama B, masih di Prima Rock Session. Ya, by the way, barusan terbang tenggelam, netral. Rekan Prima semua, gue mau nyapa lagi nih buat rekan Prima yang dengerin dari Prima. Sekarang banyak berbagai platform ya. Nah, gue mau menyapa dulu buat rekan Prima yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 95,8 FM. Ya, di seputaran Indramayu, selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu. Yang malam minggunya gak kemana-mana, gak apa-apa, setel aja Prima menemani malam kamu di Sabtu malam ini. Terus juga yang lagi di perjalanan, selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu rock Indonesia dan berita yang akan kita bacain. Terus habis mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat streaming di web streaming Prima, primafmindramayu.com. Asik. Nah, juga habis mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat live TikTok. Ya, udah di siapa aja nih. Wah, malam ini. Kalau Jumat kemarin, ini ya rusuh ya. Jumat malam kemarin rusuh sampai setengah 12. Nah, itu siapa-siapa, ada siapa aja nih yang udah absen. Ada DBGT, wah mantep bos. Masuk langsung ya, mantap banget hari ini. Ada apa nih? Apa ya? Panasnya, oh panasnya. Saking banyaknya dosa orang Indonesia, kayak Indonesia udah mau kiamat. Panasnya melebihi, waduh. El Nino. Kata-kata hari ini, panas hari ini bagi kaca. Panasnya orang-orang yang katanya kritik, wah. Masih, kalau itu panas di hati ya. Ada siapa lagi aja nih? Oh, ada Kios Maria Ulfa. Halo, selamat malam Kios Maria Ulfa. Sebut saja Anissa. Halo, sebut saja Anissa. Anissa, apa sebut sajanya disebut juga. Nah, ada Wong Tangkil. Halo, Wong Tangkil, lama gak kelihatan mama. Ada siapa lagi nih? Nah, aku scroll-scroll dulu. Ada Kembar, ada Arum, ada Pitrot yang udah join ya. Ada Yasmin, ada Fajar, semuanya selamat malam. Ada Kirus Wilah juga, ada Ismet, ada Tintin, Mama Ega. Siapa lagi nih? Ada Syadut 07, ada Alfatur Royan. Semuanya ya, aduh satu-satu. By the way, buat rekan Prima yang mau request lagu rock Indonesia atau rock mancanegara malam hari ini, bisa buat kamu yang dengerin lewat streaming atau lewat radio analog, bisa kirim lagunya, requestannya di WhatsApp Wawa 0853 2189 9582. Gitu, kulangin ya, 0853 2189 9582. Titip-titip salam sekalian boleh, kirim kata-kata hari ini boleh. Nah, kalau buat yang di TikTok bisa tulis di kolom komentar, atau mau kirim juga ke WhatsApp boleh ya, 0853 2189 9582. Oke, kita ke ini ya, lanjut ke lagu berikutnya. Ada apa nih habis ini? Oh, ada Aerosmith dengan Jaded. So stay tuned terus on Prima.

Itu dia Jaded dari Aerosmith. By the way, Bram Rima semua. Berita pertama malam hari ini ya, aku mau kasih informasi nih. Ini terkait hari jadi ke Indramayu yang ke-499. Asik, gokil. Nah, ini ritual jamasan pusaka hari jadi ke-499 Indramayu disorot publik. Wow. Lansirnya dari rri.co.id. Serangkaian acara hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499 diisi dengan upacara ritual jamasan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu pada Jumat 2 Oktober kemarin. Dalam acara tersebut, jamasan pusaka dinilai merupakan tradisi sakral pembersihan benda-benda peninggalan leluhur seperti keris, tombak, dan cakra udaksana milik Raden Arya Wiralodra yang rutin digelar. Beberapa pusaka utama meliputi pembersihan pusaka andalan cakra udaksana serta berbagai keris dan tombak bersejarah. Makna dari pelaksanaan tradisi tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur pendiri Indramayu. Merawat warisan budaya serta pembersihan diri secara fisik dan spiritual. Dalam rangkaian hari jadi, jamasan biasanya menjadi tradisi pembuka atau bagian penting menjelang puncak peringatan hari jadi Kabupaten Indramayu yang tahun 2026 ini memperingati hari jadinya yang ke-499. Ya, kehadiran tamu undangan yang rutin digelar biasanya dihadiri bupati, wakil bupati, dan unsur musbida atau pejabat tinggi daerah yang akan selalu hadir dalam acara tersebut. Namun ya, acara ritual jamasan kali ini pada HUT ke-499 Indramayu tidak dihadiri dari kalangan pejabat tinggi daerah. Hal tersebut kemudian menjadi sorotan publik setempat atas ketidakhadiran pejabat tinggi daerah tersebut. Nah, pegiat seni dan budaya di Kabupaten Indramayu, Nang Sadewo, merespon kegiatan jamasan yang menurutnya menjamas juga memiliki arti membasuh pusaka. Wow. Atau gaman, gegeman dalam bahasa Indramayu. Istilah tersebut berarti pegangan yang yakni peninggalan leluhur yang harus dijaga. Nah, Nang Sadewo mengatakan dengan harapan membasuh pusaka berarti membasuh jiwa, raga agar memiliki semangat baru, harapan baru agar Indramayu mampu melangkah mencapai tujuan pembangunan yang hakiki, ujar Nang Sadewo. Lebih lanjut, pegiat seni itu menilai secara etika bahwa menghadiri acara jamasan merupakan bentuk penghormatan kepada para pendiri atau leluhur suatu daerah. Ya. Penilaian tersebut disampaikannya menyikapi minimnya keterlibatan pejabat Pemkab dalam prosesi tahunan ini. Beliau menambahkan, sangat disayangkan agenda jamasan yang bertempat di Pendopo Indramayu hanya bersama keluarga Trahwira Lodra serta dihadiri Kepala Disdikbud, Kepala Bidang Kebudayaan dan Staf, Budayawan, Penggiat Budaya, Juru Pelihara Pusaka, dan beberapa perwakilan Koramil, Polsek, serta tidak adanya pejabat dari lingkungan Setda, kata Nang Sadewo mengakhiri percakapannya. Iya gitu ya ulasannya. Oke deh. Ya, sebuah ritus yang karena kita budaya, kaya akan budaya, jadi tidak hanya hal-hal yang apa ya, kalau sekarang tuh dunia materialistik, tapi sebenarnya ada juga dunia-dunia yang dimensi-dimensi yang luhur ya, dari tradisi-tradisi kayak gini, jamasan ya. Dan itu sebagai warga Indramayu seharusnya kita bangga ya, karena masih ada gitu, kita tuh artefaknya, bukti peninggalan terah pendiri Indramayu dari Trahwira Lodra gitu, rekan Tina. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya aja malam hari ini. Ada masih ada beberapa berita lagi. Nanti abis ini aku bakal bacain rangkaian agenda, karena Indramayu ini kan 1 sampai tanggal 7 Oktober itu peringatan ya, rangkaian acara peringatan hari jadi Indramayu yang ke-499. Nah, ada rangkaian acaranya nanti bakal aku bacain gitu. Jadi kita dengerin dulu aja lagu berikutnya. Lagu berikut ini ada Good Charlotte dengan The River. So stay tune terus on Prima Rock.

sih. Gitu dia, Kamongan sendirian dari tip X request dari DBGT. Ya, buat rekan Prima dimanapun ya, yang kayaknya kalau malam minggu ini gak kemana-mana atau lagi kayak ngerasa sendirian, ah kamu gak sendirian. Iya, kalau dengerin Prima gak sendirian gitu. Bisa kirim-kirim salam, bisa sambil ngobrol gitu kan, kalau di TikTok. Bisa kalau misalnya mau apa, kirim kata-kata apa, kirim aja ke WhatsApp 0853-2189-9582, antara Abie bacain gitu ya. Oke, ini ada berita selanjutnya nih. Wah, ini inovasi ya. Rekan Prima, aku bacain deh. Dilansir dari Bandung. Nah, iya, sesuai tadi ya.

Ya, jadi di tanggal 2 ini di AB ambil dari lansiran Indra Mayu Info, Instagram Indra Mayu Info. Jadi dari mulai Kamis 2 Oktober itu ada Jamasan Pusaka. Tadi aku udah baca yang beritanya gitu. Disusul hari Minggu besok 4 Oktober itu ada ziarah makam Raden Bagus Arya Wiralodra. Itu jam 8 pagi di situs makam Wiralodra. Nah, tanggal 6-nya itu ada Halaqoh Pesantren dan Lingkungan hari Selasa nih. Halaqoh Pesantren dan Lingkungan bertempat di tulisannya kecil lagi. Pesantren Raudotul Morfamin. Ya, terisi ya, terisi, terisi. Terus di hari Rabu tanggal 7 Oktober itu ada kirab Tunggul Pataka dan rapat paripurna istimewa ya, jam 8 pagi. Masih di tanggal 7 hari Rabunya pagelaran, ada pagelaran seni. Woi. Ada pagelaran seni dan budaya. Pekunden Dharma Ayu Nagari ya, nih. Di jam 8 malam ya, jam 8 malam. Ada di alun-alun Indramayu gitu. Terus ada Indramayu Expo dari mulai tanggal 8 sampai 14 Oktober itu bertempat di Gor Singalodra Indramayu. Nah, tanggal 9 ya hari Jumat itu ada pagelaran seni dan budaya lagi, wayang kulit. Jam 8 malam ada di kawasan kuliner Cimanuk. Nah, rekam prima gitu. Terus di tanggal 10 hari Sabtu, 10 Oktober ada Gemarikan dan Wong Reang Mancing. Wah, ayo mancing mania nih yang suka mancing nih ya. Ada Gemarikan dan Wong Reang Mancing 10 Oktober hari Sabtu bertempat. Aduh, tulisannya ini blur. Jam 9 pagi ya pokoknya.

ya jam 8 pagi ya di Alun-Alun Indramayu. Senin 12 Oktobernya ada pemberian bantuan untuk siswa. Wah. Di Gor Singolodra ya. Terus hari Selasanya tanggal 13 Oktober ada Bapenda Hits dan Gebiar Pajak. Waduh. Ada Gebiar Pajak juga, cuy. Oh, di Hotel Swiss Berlin Indramayu ya. Kamis 15 Oktobernya itu ada pemusnahan minuman beralkohol. Asik. Gokil-gokil acaranya. Pemusnahan minuman beralkohol Kamis 15 Oktober ada di Wisma Haji Kabupaten Indramayu. Nah, kalau tanggal 16-nya hari Jumat itu ada Semarak World Clean Up Day 2026. Nah, ada di pusat kota Indramayu gitu. Tanggal 17-nya hari Sabtu. Nah, ini yang heboh nih. Sabtu 17 Oktober ada nikah masal. Waduh. Ada nikah masal di Pendopo Indramayu gitu, rangkaian peringatan hari jadi. Oh, ada lagi satu lagi. Tanggal 22 ini bertepatan hari Kamis 22 Oktober ini peringatan Hari Santri tahun 2006. Gitu ya acaranya ya. Memperingati hari jadi Indramayu yang ke-499 ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi aja ya ke, oh ya, ini lagu selanjutnya. Ini request dari Pempek Uma Aska. Pempek Uma Aska dengan Coklat Karma. Yeay. Jangan kemana-mana ya, stay tune on Prima Rock Station. Ini dia Karma Coklat.

0: Karma dari Coklat. Ya, request dari Pempe Uma Aska. Yuk. By the way, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, mengingatkan lagi buat rekan Prima yang mau request lagu, boleh ya, kirim aja di WhatsApp 0853 2189 9582. Ya, request lagu rock Indonesia atau rock mancanegara. Ya, kirim-kirim salam bisa, atau juga bisa komen di live TikTok Prima di bawah. Nah, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini, tapi setelah ini ada Firehouse Here For You. Tapi kita dengerin yang mau lewat dulu abis ini. Stay tune terus ya on Prima Rock Session.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Coklat Subang Kota, deretan unit BRI Coklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin ter murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Radio 95,8 FM.
0: Sebuah lagu romantis yang mengingatkan bahwa orang terkasih selalu ada di samping kita untuk mensyukur kita. Here For You dari Firehouse.

Here For You dari Firehouse. Ya gitu ya, kalau lagi namanya kekasih, berkasih-kasih kan, emang kayak bentuk, sebuah bentuk red flag paling mantep sih kayaknya. Mencintai dengan ugal-ugalan.

gitu. Jadi tenang aja. Asik, romantis banget ya emang Firehouse nih. Petikannya aja gitu, musiknya aja distorsi. Liriknya tuh wih, sweet banget emang kalau Firehouse. Oke deh, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Lagu berikut ini ada dari Andi Iliani, Antara Kita. Dan buat rekan Rima yang mau request, boleh di 0853-2189-9582 atau kok tulis aja di kolom komentar live TikTok. Kirim-kirim salam juga boleh. Rock Indonesia dan rock mancanegara ya. Oke. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini dia Andi Iliani, Antara Kita. Stay tune on Prima Rock Session.

0: Hitamku dari Andra and the Backbone.
1: By the way, Rekan Prima, kalau kamu punya sesuatu, info-info, mau request atau mau cerita apa, bisa loh. Tadi kayaknya ada yang masuk ya, telepon. Boleh nih ya, jangan pas lagu ya, jangan pas muter lagu, pas lagi ngomong gini. Nah, kalau yang mau nelpon, boleh nih, aku buka di hotline-nya ya, 0853-218-9582. WhatsApp. Udah dari Wulan Pelangi, Bang. Oke, Pelangi yang mana nih?

Bumerang, ada juga Pelangi. Tadi kayaknya ada Kang Deka ya. Yuk, kalau mau nelpon aku buka ya nih. Sebelum aku putar lagi nih lagunya nih. Boleh di WhatsApp 0853-2189-9582. Kalau kirim lagu boleh di situ, request via WhatsApp boleh. Kirim-kirim salam juga gitu. Oke, ini ada yang di TikTok, ada yang request Wulan. Request Pelangi. Pelanginya yang mana nih Wulan? Ada banyak nih Pelangi nih. Pelangi-pelangi di langit yang biru. Itu ini ya, Ibu Sud ya kalau itu. Apa Ate Mahmud, aku lupa tuh. Oke deh, sambil nunggu. Oh, ada dari Feli nih, Feli Jamrut juga ada Pelangi di Matamu. Iya benar, Jamrut. Yaudah sambil nunggu kita puterin dulu aja. Ini request dari Kang Deka di Y Halim Bandar Lampung dengan G-Rock Ceria. Wes, untuk Sabtu malam ini yang semakin ceria. Stay tune.

waktunya Indonesia Slow Rock, waktu Indonesia Syahdu ya, rekam Rima semua, mengantarkan malam yang semakin malam ini. By the way, ada masuk request lagi nih. Yang pertama dari Wulan, request Jamrud Pelangi di Matamu, gak pakai B ya. Kalau tadi Feli tipo. Jangan, gak boleh tipo ya. Udah jam segini nih, bahaya. Ya, request pertama dari Wulan, Jamrud Pelangi di Matamu. Terus ada masuk juga nih dari Danu di Sumayu, minta lagunya boleh, dari Van Halen, wis. Can't Stop Loving You. Oke. Abis ini, abis dua lagu ini, abis ini Jamrud, terus disambut Van Halen Can't Stop Loving You. By the way, rekam Rima, kalau mau nelpon ini ya pas aku on air gini ya, jangan pas lagu ya, gak bakal aku angkat, kan lagi sibuk dengerin. Oke deh, ada yang mau nelpon kan nih sebelum aku setel lagu selanjutnya? Boleh ya, aku tunggu 10 detik, cepat, ayo, 10, 9, 8, 7, 6. Oh, aku mau nyapa dulu, ada Radio Dahlia FM Bandung. Halo Radio Dahlia FM Bandung.

0: Pelangi di matamu dari Jamrud barusan ya.
1: Iya.
0: Kalau komennya Klim for Fun, Cadu nih lagu Malam Minggu, asik. Emang ini cocok kalau buat diputar di lagu malam jam-jam segini ya, waktunya Indonesia cahdu banget kan, gitu. Tapi kalau ngomongin ya pelangi di matamu, emang kalau orang yang tersayang gitu, kita naksir banget atau misalnya pasangan gitu ya, dan secinta itu, asik secinta itu. Emang lihat matanya itu kayak bikin ini ya, tergagu-gagu, terbata-bata gitu kan, kayak diam tanpa kata, bingung mau ngomong apa, karena udah stunned gitu, stunned nih apa bahasanya, kayak udah terpaku gitu ngeliatin, bagus banget sih matanya, kayak bikin nggak bisa berhenti mencintainya, asik. Kayak lagu berikut ini request dari Danu di Sumayu.

Itu dia Can't Stop Loving You dari Van Halen, request dari Danu. Iya. Jadi berangkat Prima, sebelum kita lanjut, Abi mau ngingetin nih bahwa Prima sekarang ada banyak program dari pagi sampai menjelang tengah malam buat nemenin rekan Prima semua. Yang pastinya karena rekan Prima itu punya selera yang macam-macam ya, berbagai genre musik. Nah, program-program Prima dari pagi sampai menjelang tengah malam juga bervariasi genre-genre musiknya. Nah, sesuaiin aja yang rekan Prima suka apa. Kalau di pagi hari kita tuh ada ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu dangdut. Ya, di situ bakal bareng host kesayangan kita ada Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Dimas Arya, dan Pak RT gitu. Disusul itu tadi jam 6:30 sampai jam 10 pagi ya. Kalau mau berangkat ke kantor, ke sawah, ke laut, ke warung, buka toko, mau garap-garap apa, mau dengerin dulu dangdutan pagi-pagi, bisa di ngopi say. Nah, disusul jam 10 sampai jam 11 kita ada program berita Prima Prime News, yang pastinya itu berbeda karena kita mendatangkan narasumber secara interaktif, dialog interaktif di situ. Terkait bahas isu apapun nasional seputar Indramayu, kabupaten, nah macam-macam lah di situ narasumbernya. Ya, kemarin ada dari BPOM, ada dari staff presidenan di Kementerian Tenaga Kerja, ada dari camat, kecamatan, ada dari bupati, wakil bupati, macam-macam tergantung temanya. Itu ada di Prima Prime News PPN 10-11 setiap jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang gitu. Kayak kemarin nih misalnya masalah kebocoran gas Pertamina, nah, langsung kita datengin Camat Tukdana Indramayu. Nah, tapi kalau kamu ketinggalan bisa lihat ya, kita upload di YouTube-nya Prima di Radio Prima FM Indramayu. Klik aja, cari aja di YouTube Radio Prima FM Indramayu. Kalau ketinggalan Prima Prime News, nah siaran ulangnya kita unggah di YouTube gitu. Terus siang hari, nemenin siang kamu semua, ada lagu-lagu Tarling Pantura. Itu di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Bareng Bang Andre, Teni Mas, Pak RT, Kang Dimas Arya, dan Mbak Putri Ayu gitu. Buat yang belum tahu lagu Tarling tuh apa sih, Kang Abe? Lagu Tarling tuh lagu berbahasa Indramayu, pokoknya lagu Wong Reang gitu, lagu-lagu Tarling Pantura gitu ya. Nah, siang hari pokoknya sampai menjelang sore. Sorenya ada program karaoke berdendang. Nah, khusus yang mau, yang suka karaokean tapi lagu-lagunya lagu-lagu dangdut dan Tarling, koplo juga masuk sih. Ya, di situ di berdendang ya bareng Bang Andre dan Kang Dimas Arya gitu. Nah, senjanya, woi. Senjanya di petang hari kita ada program unggulan MP3 muda dan menginspirasi bareng Sahil, Adisti dan juga Baim biasanya. Tapi khusus jam 5 sore sampai jam 9 malam kalau live TikTok-nya abis maghrib gitu. Nah, kalau di weekday itu setiap hari Senin dan Rabu kita ada program Lepas Lelah bareng aku Abe. Kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara, pokoknya yang lirik-liriknya bahasa Inggris ya. Jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau di weekend kayak sekarang nih, kita punya beberapa program spesial, program khusus weekend. Yang pertama tuh SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Asik, Sepanjang Jalan Kenangan buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu lawas, tembang kenangan, nostalgia era 80-an, baik itu lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, bisa dengerin di SJK setiap weekend ya. Siang menjelang sore bareng Kang Dimas Arya, pastinya itu juga bisa ngobrol-ngobrol, banyak banget pengetahuan lagunya Kang Dimas Arya ya gitu. Terus sorenya ada MP3 Salut ya, khusus hari Minggu itu ini ya. Kalau biasanya kan MP3 Sahil, Adisti dan juga Baim, kalau khusus hari Minggu Rolling, aku jadi asisten. Abe bareng Abe di situ juga ada di MP3 khusus hari Minggu aja. Nah, kayak besok nih itu ada MP3, ada Adisti dan juga aku Abe gitu. Jadi Bu, so yang mau non apa dengerin MP3 besok ya gitu. Itu MP3 itu apa sih, kalau Abe? Itu dengerin lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini. Atau kalau kamu ngerasa Gen Z ya, bisa ikut di MP3 yang muda-muda sih gitu. Atau jiwa muda tapi suka dengerin lagu pop Indonesia era 2000-an kesini, nah bisa di MP3.
Terus di weekend juga kita ada program khusus malam hari. Kayak hari ini nih, di setiap hari Jumat dan Sabtu, buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara bareng aku AB di program Prima Rock Session kayak sekarang ini gitu. Nah itu jadi Senin sampai Senin lagi dengan berbagai macam genre musik buat rekan Prima. Pilih aja kamu sukanya genre yang mana, tadi catat jam-jamnya. Apa dangdut ngopi say, suka program berita ada di Prima Premium PPN 11. Suka Tarling Pantura ada Fans Tura. Ya, suka karaokean ada Berdendang. Suka pop Indonesia 2000-an kesini ada MP3. Suka pop mancanegara ada Lepas Lelah. Suka lagu lawas era 80-an ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Suka rock, nah ada Prima Rock Station. Oke, gitu ya. Catat aja judulnya. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini dari Serius, Kecuali Dia. Apa nih maksudnya Kecuali Dia? Ya kita dengerin ya. Stay tune on Prima Rock Station.

0: Prima Radio 95,8 FM.
1: Request dari Sam Ardega, Sublime Santeria. Woyoo.

berdiri teman dari kloset. Ya gitu ya. Walaupun sempat remuk karena masalah urusan cinta, ya tapi itu bukan segalanya, bukan akhir dari segalanya. Tetap berdirilah gitu. Masa lalu biarkan masa lalu kan. Lagian juga kalaupun cinta kandas gitu kan, asik. Ya, anggap aja dia tuh bukan segalanya gitu kan.

Yoi, itu dia Bon Jovi dari Always. Always dari Bon Jovi ketuker. Iya, dalam Prima ya, masih di Prima Rock Session malam hari ini. By the way, ya, begitulah ya, memang kalau bicara tentang cinta selalu ya sampai akhir waktu gitu kan. Ya, tapi nggak sering, tidak jarang juga ketika misalnya namanya perasaan ya, tidak selalu hubungan memang langgeng. Kadang memang ada juga kisah cinta gitu kan, wes berakhir gitu di waktu, ketemu di waktu yang tepat bisa aja. Tapi sering kali juga kalau misalnya ketemu orang yang kita anggap tepat tapi di waktu yang tidak tepat, sering kali jadi banyak menyisakan penyesalan gitu kan, yang seringkali itu bisa sampai ke bawah mimpi gitu. Kayak lagu berikut ini nih, Jambut Jauh.

Ya gitu deh. Kalau misalnya ada rasa sesal ketika sama apa mantan ya ini sebutannya, makasih dulu. Gara-gara nggak waktu itu nggak bisa memperlakukan pasangan dengan baik, ya rasa penyesalannya itu gitu. Kenapa ya nggak bisa jadi lebih baik waktu itu? Tapi ya gitu ya, jadinya tuh bisa kebawa mimpi hal yang belum terselesaikan mungkin gitu kan. Ya kalau ada harapan bisa memutar waktu atau punya kesempatan lagi memperbaiki yang mungkin bisa diperbaiki, ya semoga sih bisa ya. Tapi kalau misalnya close book, kisah itu udah ditutup, ya udah move on aja gitu kan. Tapi juga setiap perjalanan cinta, wah sih kepat kayak setiap perjalanan cinta tuh sebenarnya juga memberikan pelajaran untuk kita semakin memahami gitu kan, apa sih cinta. Dan seringkali juga pertanyaan-pertanyaan itu mengartikan dan mendefinisikan serta memahami cinta membuat kita jadi lebih arif dan bijaksana kali ya, jadi kayak jadi suatu kekuatan ketika misalnya lagi atau saat ini kita sedang merasakan cinta, kita jadi tahu bahwa ternyata cinta emang punya suatu kekuatan.

cinta adalah dari Rif. Kadang gitu ya sih emang di ada aja gitu namanya fase-fase kehidupan di titik hilang arah tujuan gitu kan. Nggak tahu lagi fighting tuh berjuang untuk apa, berpegangan apa. Tapi ya gitu ya. Bisa jadi gitu. Sering kali kadang-kadang juga ternyata malah yang bikin bisa bertahan dalam kondisi yang serumit atau sesulit apapun justru ketika di hati kita tuh ada rasa cinta. Ya mungkin secara eksplisit bisa aja sih cinta kepada pasangan, tapi bisa juga kalau kita perluas kayak misalnya kepada keluarga, kepada orang tua gitu, dan banyak hal mungkin. Bahkan juga bisa jadi cinta terhadap kehidupan itu sendiri, itu juga bisa menjadi ternyata ya jadi sumber kekuatan ketika misalnya kita berada di fase atau di titik-titik nadir atau di titik hilang arah gitu. Cinta selalu memberikan kekuatan, dan itu dia barusan cinta adalah dari Riz. Sayangnya lagu barusan itu sebagai penanda bahwa Prima Rock Session sudah hampir sampai di penghujung acara ya. Sekarang udah mendekati 11:30. Injury time is setengah jam nih. Ya, jadi AB juga kayaknya harus pamit nih. Dan kita Prima Rock Session itu ketemu berarti minggu depan di hari Jumat jam 9 malam sampai jam 11 malam. AB ucapin sih semua rekan Prima yang dengerin dari tadi, yang lewat radio analog di frekuensi 95,8 FM, yang lewat web streaming primafm.com, yang lewat live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Semoga semuanya terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita putar malam hari dan informasi yang kita sajiin. Thank you semua yang udah request-request lagu, titip-titip salam, tadi ngobrol-ngobrol banyak banget. Ya, semoga terhibur malam hari ini di Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat hari libur. Besok minggu nih ya. Ye, libur telah tiba gitu. Oke deh, besok jangan lupa ada SJK sepanjang jalan kenangan, ada MP3, ada sama apa lagi? Oh iya, pastinya ngopi saya dan fans Tura ya kalau di pagi dan siang hari gitu. Aku AB, pamit undur diri, thank you semua, semoga terhibur. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup buat kita semua, ini dia Slang, kamu harus pulang. Pulang, yo. Bye-bye, Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya pasti seperti anak muda yang baru belajar minum. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih, Pak Daim.
2: Bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu, hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu

dengan tangan kosong, ini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyisap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Rekan Prima, pernah nggak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang, justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak. Walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani, cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah, tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga suatu hari akan jadi pelita besar, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya rekan Prima.

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, PTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8 Prima FM.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan. Mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Kenapa lho, Pak? Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu. Hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah, tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang

selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup di rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar, tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

Rekan Prima. Bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama aku tidak mencium apa-apa. Bahkan aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.